0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Ma, mbaknya mana?
5: Tuh, lihat nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
4: Mau pinjam KTP-nya, kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
5: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
4: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
5: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
4: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
5: Berarti kalau ada hak, ada...
4: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
5: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
4: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
5: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
6: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
8: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Cobra FM.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Emang 420 ini lagu-lagunya asik tenan.
1: Nah, buat santai.
0: Iya.
1: Sesuai dengan angka ya. 420.
0: Ini kan santai ya.
1: Tidak usah dibahas, nanti kita masuk.
0: Nanti kita
1: ini bagus, genap ya gitu lengkap.
0: 420, 420.
1: Ya, begitulah. Nggak ngerasa seru kok, Gar. Sekarang
0: iya,
1: kita sudah masuk di sesi telisik tebakan liar dan asik.
0: Benar, dan iya, berhubung sudah jam 8 pagi, kita mau menampung aspirasi Anda. Berasa DPR.
1: Lapor Mas Sopres, iya. Gimana nih, apa yang mau kita ajak untuk Elko?
0: Iya, kalau di jam 8 pagi, kalau di hari Selasa kan kita pasti telisik ya, tebakan liar dan asik, ya kan. Kita mau main tebak-tebakan nih buat Anda Elko Gers, tapi khusus di hari ini karena ini hari libur gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Kita nggak mau membebani Anda sama tebak-tebakan dari kita.
1: Benar.
0: Jadi Anda bolehlah ngetes kita lewat lewat tebak-tebakan Anda gitu.
1: Ih, betul, jadi hari ini kita akan menjawab ya, tebak-tebakan dari Anda pokoknya.
0: Iya, jadi silahkan kalau misalnya Anda punya tebak-tebakan khusus yang Anda yakin nggak bisa, nggak dia jawab nih sama Yuda, sama Mika.
1: Pastinya tebakan ini saya akan menang. Gitu, ya. Boleh Anda bersombong dulu, tapi kita lihat nanti hasilnya.
0: Boleh juga WhatsApp kita tungguin ya di 081236155969.

0: Hadeh, punya suami persis pan balang tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tembok modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
0: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin di nih. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: 96.9 LKOGER Radio Bali. Tidak bosan-bosannya kita informasikan mengenai kampus keren yang satu ini ke tengah ruang dengar Anda, biar Anda benar-benar bisa memantapkan langsung daftar hari ini juga bila perlu ya.
1: Benar banget, di mana kampus keren itu? Tentu saja di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, yang merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berusaha dengan modal yang potensial berkembang ya. Pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
0: Kita mau kasih tahu nih, 4 prodinya LKOGERS yang akreditasinya sudah unggul A, bisa Anda pilih lah salah satunya ya. Yang pertama itu ada agroteknologi yang konsentrasinya itu pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada juga peternakan ya, yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu juga sudah sesuai banget dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
1: Prodi berikutnya ada teknologi pangan dan hasil pertanian, yang berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan dan perikanan, berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segala arti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Dan kalau misalnya dari prodinya udah kita informasikan, dari staf pengajarnya pasti Anda penasaran kan? Yang jelas staf pengajar di sana itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampusnya juga nggak usah diragukan sih, LKOGERS, karena udah jelas banget kelasnya bersih dan ber-AC. Ada laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang sangat amat lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat.
1: Jadi gak perlu mikir lama lagi, LKOGERS. Putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayat Sudiarta MP di 081-338-665-310 ataupun Dr. Inengah Mulyarta SSC MSc di 081-338-576-547.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Siapa yang kangen sama lagunya Rocket Rockers yang dia ini? Wah.
1: Ini kita bisa lihat bahwa ternyata vokalis terbaik itu tidak harus vokalis utama.
0: Kita soal itu karena kan selama ini kan kita terlalu terpatri sama senternya siapa nih gitu. Betul. Berarti pusatnya di situ gitu.
1: Vokalis utamanya itu.
0: Ya gitu. Tapi ternyata ada talenta-talenta lain ya.
1: Contohnya
0: bukannya bilang itu nggak bagus, nggak gitu. Cuma ternyata feel-nya lebih dapet sama yang lain gitu.
1: Dan ketika dia nyanyi mungkin vokalis utama bilang, oh, udahlah kamu aja deh.
0: Dinyanyiin sama ini ya.
1: Iya,
0: benar-benar. Yang second person ini ya.
1: Second person terasa first person ya.
0: Iya.
1: Malah first personnya
0: malah jadi
1: vokal kayaknya.
0: Iya, malah jadi lebih famous si Roro ini. Orang kan bilang dulu Roro.
1: Roro. Kalau yang versi aslinya kan tebakan semua yang ada di mana kini.
0: Iya, iya, iya. Bagus, ada lagi yang menghilang dari
1: hidup. Thank you.
0: Mas, mas. Lebih dapat pilih yang ini pasti.
1: Ah, bilang aja.
0: Kita dapat pembelajaran dari situ ya.
1: Pembelajaran.
0: Yang kita anggap ya kalau misalnya di satu circle gitu ya, senternya siapa gitu kan.
1: Benar.
0: Ternyata wah ada yang lebih menarik gitu, menarik di mereka gitu.
1: Saya pernah soal nonton mereka ini di Sondrenalin dulu kan. Jadi waktu itu saya mencoba masuk Sondrenalin dengan cara gratis. Tahu enggak gimana caranya?
0: Gimana?
1: Saya jadi panitia. Jagain waktu itu ada makanya apa namanya tempat mainan orang dewasa itu. Saya masuk sana dapat baju segala macam, jadi dapat nonton konser gratis kan.
0: Eh tapi Roro itu dulu manggung di Art Center.
1: Art Center gak sempat.
0: Ingat ya caranya Unut. Yud saya.
1: Iya.
0: Ada pementasan. Lulus ya waktu itu ya.
1: Ya tapi, kan
0: tapi masuk ya.
1: Itu masuk. Masuk aja. Masuk waktu itu banyak.
0: Iya iya iya iya. Itu waktu itu saya baru masuk. Baru masuk, gabung di marching band. Terus dipilihlah untuk kayak bikin drama-drama gitulah ya. Ingat enggak sih? Ada drama-drama gitulah ya.
1: Pakai kehidupan lah ya. Racin-racin, racin.
0: Pokoknya ada yang main musiknya kan ini senior-seniornya yang kecil-kecil ini yang baru masuk ini jadi pokoknya ngedrama gitulah gitu.
1: Betul.
0: Dan waktu itu tahu nggak tanya dong peran saya jadi apa?
1: Perannya
0: jadi
1: apa?
0: Jadi dong. Gitu banget.
1: Seneng mahasiswa semua ya?
0: Aduh pusing saya. Disorot dari mana-mana. Karena kan benar-benar kelihatan banget selain memang pemeran utamanya waktu itu. Karena kan ceritanya tentang masuk kampus.
1: Tentang
0: gitu.
1: Masuk kampus.
0: Jadi lumayan sering muncul cuma. Setelah manggung itu entarnya Roro manggung gitu.
1: Wih,
0: mantap betul.
1: Harusnya Roro bilang, "Ayo kita sambut ibu dosen yang tadi."
0: Enggak. Tapi pas Roro manggung tuh baju saya hilang.
1: Lah kok bisa? Nah, baju hilang berarti
0: enggak, baju kostumnya hilang.
1: Oh, hilang. Dipakai Roro mungkin.
0: Oke.
1: Atau dipakai sama polisi apa?
0: Gitu ya, kan betul. Habis itu pengen nonton Roro waktu itu kan dapat free kan kita kan cuma udah mood dah hancur ya, gitu baju hilang soalnya wis lah gitu.
1: Moodnya udah kayak roket ya.
0: roket
1: Pancasila gitu ya.
0: Wah ternyata Yuda ada di sana waktu itu.
1: Ada tapi karena kami kan belum kenal juga kan,
0: iya ya. Wah kita gapir ya.

0: mengenai Ruru ini.
1: Ruru, bukan jonggrang tapi Ruru ya.
0: Ini ada yang udah ada yang gabungan nih.
1: Boleh.
0: Di WhatsApp kita 081236155969 ada Mega.
1: Mega Putih. Bukan. Bukan. Mega aja.
0: Mega ya. Aja, Mega Tok.
1: Mega Tok. Namamu Mega, Mega siapa? Mega Tok.
0: Iya biar enggak sini.
1: Temennya Mega Zotok, kayak Power Ranger aja dia.
0: Biar enggak di sembel-embel maksudnya, oh, Mega iya. Tok gitu.
1: Betul. Gimana nih Mega Tok?
0: Dia nanya, oh iya dia bilang selamat berlibur Kakak Yuda dan Kakak Mika.
1: Halo.
0: Nah iya, mau kasih tebak-tebakan perangkat yang agamanya Islam apa Kak?
1: Perangkat main-main ini langsung agama ya. Iya. Seperangkat alat sholat.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Bukan.
1: Apa dong?
0: Muslim. Muslim. Muslim.
1: Muslim. Oh. Muslim. Oh, keyboard main monitor lain belum?
0: Belum. Dia udah ketahuan agamanya Muslim.
1: Oke. Ini juga ada yang gabungan dari Rino ya, bukan Roro ya. Katanya, hewan-hewan apa yang paling kaya?
0: Hewan-hewan apa yang paling kaya? Kera.
1: Oh, bisa.
0: Karena dia punya keranjang yang menampung semuanya.
1: Kalau nggak di check out nggak jadi-jadi tuh kan salah.
0: Apa dong?
1: Namanya adalah hewan to be millionaire.
0: Hewan to be millionaire.
1: Ayam to be
0: awan. Oh. Ini ini ada Windu juga. Hai Windu.
1: Windu.
0: Sudah se-Windu.
1: Lama banget, 8 tahun. Gimana nih setelah 8 tahun mau kasih tebakan apa nih?
0: Iya, dia mau kasih tebak-tebakan. Coba tebak Kak Yuda.
1: Yos.
0: Anak apa yang tidak pernah menangis meskipun diinjak-injak?
1: Wow. Anak ayam.
0: Salah, diinjak-injak. Kamu tega. Teganya.
1: Tahu kenapa dia enggak nangis?
0: Kenapa?
1: Jangan kan nangis begitu diinjak udah hilang. Eh saya di mana? Ada di surga gitu.
0: Ya, jangan kamu kekerasan di dunia perayaman itu.
1: Perayaman. Salah ya? Berarti bukan ya? Nah, apa dong?
0: Jawabannya adalah anak tangga.
1: Ah, luar biasa.
0: Karena dia diinjak-injak kan nangis. Iya. Dia emang sudah semestinya diinjak-injak.
1: Memang, ya.
0: Kayak apa?
1: Kayak apa?
0: Kayak ya anak tangga.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Gak terasa Elkoger sudah jam 9 pagi saja. Semoga Anda sudah melalui jam-jam dari subuh tadi sampai jam sekarang itu dengan cara yang menyenangkan.
1: Tentu. Pengalaman apapun yang terjadi dari subuh menuju pagi itu semua kita maknai dengan positif ya.
0: Iya.
1: Walaupun sebentar, sensasinya lama.
0: Wah, ngopi. Ya, terus ada godoh juga. Wih,
1: menyiram tanaman.
0: Oh iya ya, iya. Tadi kayak gini ya, kayak
1: pengalamannya kita di luar. Jadi ngelihat ada apa namanya tanah kena siram tuh kayak adem banget loh.
0: Iya ya, dan aromanya beda ya. Aroma-aroma apa sih namanya? Kena apa, tanah kena air itu, tanah kering kena air itu.
1: Tanah kering itu rasanya menyenangkan sekali ya. Mm-mm. Apalagi tadi matahari juga tidak terlalu gini, kalau saya lihat itu tidak terlalu keras.
0: Iya, jam segini juga nih masih enggak yang panas banget Elkoger, jadi berjemur kayaknya asik nih ya jam-jam segini.
1: Masih asik ya?
0: Masih.
1: Tapi ada gininya aja, apa namanya? Angin. Mm-mm. Anginnya agak keras nih hari-hari ini.
0: Masuk angin, potensi itu.
1: Wah, enter the wind.
0: Ya, semangat ya hari ini Elkoger. Semoga ini menjadi benar-benar hari yang menyenangkan untuk Anda dan untuk kita semua. Berhubung sudah jam 9 pagi, waktunya Mika Karisa pamit dari Elkoger Fresh Morning.
1: Yaudah, semua juga ikutan pamit. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa.
1: Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: And goodbye.
2: Six point nine.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Alkogiar Radio Bali. Halo, selamat pagi Alkogiar. Pagi hari ini ditemenin sama Kiki Widanti di ajang wacana seputar wanita seperti biasa sampai jam 11 siang. Jadi untuk itu tetap atensi di 96,9 Alkogiar Radio Bali.

Mungkin kebanyakan dari kita lagi libur ya pada hari ini, kalau harus berhubung tanggal merah juga. Tapi di beberapa buka ya. Harus kerja di tanggal merah ini, enggak masalah, kita tos dulu ya. Saya pun juga sama. Jadi Alkogers, untuk Anda yang memang saat ini sedang beraktivitas di luar rumah, lagi mobiling di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Dan juga untuk Anda yang memang lagi atensi di rumah aja atau sambil jaga toko mungkin ya, apapun yang menjadi aktivitas Anda, semoga hari ini berjalan dengan lancar ya. Senang banget Kiki Widanti bisa hadir lagi pagi-pagi menemani Anda Alkagirls di Ajang Wacana Seputar Wanita. Seperti biasa untuk hari Selasa, topik bahasan kita adalah seputar keluarga. Terutama ini saya akan bahas untuk yang udah punya toddler ya. Karena ngomongin anak itu tuh benar-benar gak pernah ada habisnya Alkogers ya. Dan selalu aja ada hal-hal baru yang mereka buat setiap hari, bikin kita gemas, bikin kita gregetan ya. Jadi ada aja tingkah lucu dan menggemaskan mereka setiap harinya Alkogers. Nah, itulah bukti bahwa anak-anak kita itu adalah anak yang cerdas ya. Jadi supaya anak yang cerdas itu enggak cuman cerdas gitu aja, kita wajib banget untuk mengajarkan sopan santun kepada mereka. Itulah yang paling penting Alkagirls, karena sopan santun itu enggak cuman untuk di rumah aja, tapi untuk di lingkungan mereka, dan itu akan dibawa sampai mereka besar nanti. Jadi kita sebagai orang tua wajib banget untuk mengajarkan etika sopan santun kepada anak kita. Itu yang akan kita bahas sampai 2 jam ke depan, tepatnya di jam 11 siang. Jadi untuk itu tetap atensi Alkogirls.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

mereka udah sebesar sekarang Avengers, jadi mereka itu akan selamanya tetap menjadi anak kecil bagi kita ya. Termasuk kalau mereka sudah kuliah juga, memang kita itu pengen yang terbaik gitu ya buat anak. Mereka pengen kuliah, kita dukung. Mereka pengen berwirausaha, kita juga pastinya dukung ya sebagai orang tua Alkogers. Bahkan kalau untuk yang lebih mampu itu kita modalkan sendiri untuk anak kita yang mau berwirausaha, itu juga sangat luar biasa sekali ya. Tapi untuk yang ingin berwirausaha dan juga pengen memiliki modal yang potensial berkembang gitu kan, gak mandet modalnya di situ aja, kemudian juga karirnya stabil, lebih baik membuka usaha di bidang yang berkontribusi pada ketahanan pangan Alkogers, karena ketahanan pangan itu kan sustain ya, berkelanjutan juga. Apalagi pertanian di masa sekarang ini tidak hanya tentang bercocok tanam atau mencangkul di sawah aja, tapi pertanian modern itu juga melibatkan teknologi, sains, dan juga inovasi. Nah, untuk Anda yang memang ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang, terus juga karirnya stabil, apalagi memang suka dengan pertanian, kuliah dulu di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena di sana ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Staf pengajarnya juga di sana terdiri dari dosen yang berkualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kemudian fasilitas kampusnya juga lengkap, Alkogers. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya itu lengkap. Ruang kelas bersih, ber-AC, free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi buruan segera daftar di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta, MP di nomor 081338665310 atau bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta, SSI, MSI di nomor 081338576547.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: The most music in the morning. 96.9
4: El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Algar Radio Bali. Memang ya kalau kita punya toddler ataupun anak yang masih di masa kanak-kanaknya itu memang luar biasa aktifnya Algar. Kadang jadi memaklumi ya, maklum masih kecil, maklum masih anak-anak, tapi jangan terbiasa untuk dimaklumi seperti itu ya. Kita sebagai orang tua wajib banget untuk mengajarkan sopan santun sejak dini, karena itu membentuk karakter, empati, rasa hormat, dan juga kemampuan bersosialisasi, dan anak pun juga lebih mudah belajar lewat kebiasaan tersebut Al-Qagars ya. Karena mengajarkan sopan santun kepada anak itu bukan sekedar membuat mereka terlihat baik di depan orang lain, tapi kebiasaan sederhana itu bisa menjadi bagian penting dalam membentuk karakter, empati, rasa hormat, dan juga kemampuan anak dalam bersosialisasi. Nilai-nilai dari sopan santun itu sebaiknya kita kenalkan sejak dini, mulai dari di dalam rumah Al-Qagars melalui kebiasaan sehari-hari. Dan orang tua pun juga memiliki peran penting, karena anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat di lingkungan keluarga. Ada beberapa aspek dari sopan santun ya yang penting banget kita ajarkan kepada anak Al-Qagars. Salah satunya adalah sopan santun dalam berbicara. Tiga kata sederhana yaitu udah tahu kan, tolong, maaf, dan terima kasih. Itu sederhana banget Al-Qagars, tapi punya dampak yang luar biasa sekali. Dan itu memiliki makna besar dalam interaksi sosial. Gak cuma anak-anak aja, tapi kita di umur-umur udah dewasa ya. Itu penting banget juga tiga kata sederhana, kata keramat itu ya. Jadi kita wajib banget untuk mengajarkan anak mengucapkan tolong ketika membutuhkan bantuan, mengucapkan maaf saat melakukan kesalahan, dan juga terima kasih setelah menerima bantuan atau kebaikan dari temannya ataupun mungkin juga orang lain ya. Dan kebiasaan ini Al-Qagars bisa membantu anak memahami pentingnya menghargai orang lain, sekaligus menumbuhkan rasa empati

0: 96.9 El Koga
1: Radio Bali. Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Klandis Grosir terlengkap dan termurah.

Nuansa bening sudah membuat kita di tepat jam 10 pagi ya. Gak terasa Elke Girls waktu begitu cepat berlalu ya hari ini. Buat Anda yang memang lagi beraktivitas, semoga aktivitasnya lancar. Dan masih ditemenin sama Kiki Widanti di ajang wacana seputar wanita pada pagi hari ini. Topik bahasan kita masih seputar keluarga. Bagaimana cara kita mengajarkan sopan santun kepada anak kita masih akan kita bahas ya, sampai nanti tepat di jam 11 siang. Oke, Girls, saya mau sapa dulu untuk yang sudah menyapa. Ada Mila di seputaran Nusa Dua. Selamat pagi Kak Kiki, semangat siarannya ya. Terima kasih Mila, selamat beraktivitas juga untuk hari ini, semoga lancar. Kemudian juga ada Naritama di seputaran Denpasar, katanya belum bisa request nih. Belum bisa request ya untuk di jam segini. Nanti kalau mau request bisa di ajang Sunset Program dari jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore ya. Terima kasih untuk Naritama sudah menyapa Kiki di pagi hari ini ya. Jadi Elke Girls tetap atensi di 96.9 Elke Girls Radio Bali, karena bakalan ditemenin sama lagu-lagu dari musik Indonesia sampai jam 11 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Apple Gear Radio Bali. Sopan santun itu enggak cuma dalam berbicara aja ya Apple Gear, tapi sopan santun itu juga harus dipraktekkan saat makan. Tepatnya di meja makan juga bisa menjadi tempat bagi anak untuk belajar sopan santun. Orang tua bisa membiasakan anak mengucapkan terima kasih kepada yang telah menyiapkan makanan. Dan anak pun juga perlu diajarkan untuk menunggu semua orang mendapatkan makanan sebelum mulai makan. Ya, jadi gak berbicara dengan mulut yang penuh. Misalkan makan, berbicara sambil makan gitu kan, sambil ngunyah. Wah, itu mungkin perlu diajarkan lagi untuk sopan santun dalam hal tersebut. Alkogers, tidak berbicara dengan mulut penuh serta menggunakan peralatan makan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kebiasaan sederhana ini akan membuat anak memahami etika ketika makan bersama, baik di rumah maupun di tempat umum.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College.
1: Music 4.9 FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Kogar Radio Bali. Berbagi mainan dengan teman ini bisa jadi salah satu cara sederhana untuk mengajarkan kepedulian kepada anak Kogar. Dari kebiasaan tersebut, anak bisa belajar bahwa tidak semua hal harus menjadi miliknya sendiri. Karena selain berbagi, ajarkan anak juga untuk bersabar ya, ataupun saat mengantre dan meminta izin sebelum menggunakan ataupun meminjam barang milik orang lain. Kemudian kebiasaan tersebut juga membantu anak bisa lebih memahami pentingnya menghargai hak orang lain dan juga lebih bisa ngantre, meminta izin terlebih dahulu. Sehingga dengan begitu ya, Alkogers, anak akan belajar menghargai hak milik orang lain dan juga bagaimana hak yang dimiliki oleh si anak tersebut.

0: Di Denpasar, Bali, inilah El Koga FM.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: El Koga Radio Bali.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Kita sering mengajak anak-anak kita bermain di tempat umum Alkogear, di mana di situ pun juga banyak ada anak-anak yang sebaya anak kita, lebih kecil bahkan juga lebih dewasa dari anak kita Alkogear. Nah, di sinilah kita harus memahami anak kita dan juga menanamkan sopan santun kepada anak kita ketika berada di tempat umum Alkogear. Anak itu perlu paham ya bahwa tempat umum merupakan ruang bersama yang harus dihormati, salah satunya dengan mengajarkan mereka mengontrol volume suara agar tidak mengganggu orang lain di sekitarnya. Kemudian juga kebiasaan lain yang tidak kalah penting adalah membuang sampah pada tempatnya ya. Dari hal kecil dan sederhana seperti itu, Alkogear, anak akan belajar untuk lebih peka terhadap lingkungan di sekitarnya.

adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana aja, di berbagai bidang apa aja. Pernah enggak Anda ngerasa salah jurusan? Kuliahnya apa, terus kerja? Enggak nyambung. Mending Anda kuliah di program studi manajemen atau di ilmu manajemen aja, LKGers. Karena ilmu manajemen itu seperti yang saya bilang tadi adalah ilmu yang berdimensi paling luas, dan itu juga bisa dipakai kerja di mana aja ya, mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha juga bisa ya. Dan tahukah Anda LKGers bahwa kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen sejak tahun 1979. Wow, benar-benar legend ya. Terkenal loh, alumni-alumni itu sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali ya. Jadi terserap di berbagai bidang pekerjaan. Karena itu tadi, ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI zaman sekarang dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, yaitu di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. Oke, guys ya. Jadi kalau mau hang out habis kuliah, langsung kerja, mau nge-mall ataupun mau nongkrong bareng teman-teman juga bisa, sat-set deket kemana-mana ya, karena kampusnya ada di pusat kota Denpasar, LKGers. Jadi buruan daftar, segera informasi dan pendaftaran langsung aja WhatsApp ke nomor 082145666199. Sekali lagi boleh dicatat, nomornya adalah 082145666199.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu begitu sih. Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Sudah menghantarkan kita di penghujung acara ini ya, penghujung wacana seputar wanita atau girls. Dia cara melatih sopan santun terhadap anak, semoga itu bisa menjadi tambahan wawasan dan juga inspirasi bagi Anda ya, untuk keluarga Anda. Alkaikers, akhir kata ya, kesempatan ya, goodbye.

0: Cobra Radio Bali.
1: Ini radioku, bukan ini radioku, bukan ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: 107.7 Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
2: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
1: Meh, dewa ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
2: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
1: Oh, gitu ya. Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh.
2: Aih, negara hancur karena bom.
1: Cakep.
2: Usaha hancur karena bom.
1: Waduh.
3: Weh, nak muda nih.
1: Eh, ayam-ayam. Wih, kek, siap mana beli? Hih, ini mare beli-beli bensin. Tapi...
2: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
1: Terus, ketahuan kan,
3: Oh, gak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
2: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
1: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
3: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
1: Eh, ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
3: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
2: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
3: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
1: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
2: Wihihi, beli pantai sekali toh.
1: Cek sube jelas pandai.
2: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua. Hehehe.
3: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
2: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
1: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
2: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 Okager Radio Bali. Di siang hari ini, kebetulan hari libur Okager, ada Kori Purnama yang akan menemani segala aktivitas Anda dan juga istirahat siang Anda. Seperti biasa di ajang High Noon di edisi hari ini, hari Rabu ya, hari Selasa ya, tanggal 25 Agustus 2026. So, stay tune, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.9 Okager Radio Bali.

alias surga, seperti itu ya. Sudah saya hadirkan di tengah ruang dengar Anda, Elko Girls. Jadi surga nih ya bagi Anda yang saat ini tengah menikmati liburan tanggal merah ya. Kira-kira mau pergi kemana nih Elko Girls di hari libur seperti saat ini? Atau justru Anda memilih untuk beristirahat seharian ya setelah lelah untuk melakukan aktivitas, entah itu bekerja, entah itu ada kegiatan lainnya di luar pekerjaan Anda, dan selamat beristirahat ya untuk Anda yang saat ini sedang menghabiskan waktu untuk beristirahat, dan selamat menunaikan ibadah Maulid Nabi Muhammad untuk Anda umat yang saat ini juga sedang merayakan ya, serta tak lupa juga semangat untuk Anda yang saat ini tengah bekerja di sela-sela hari libur seperti saat ini. Oke girls, jangan lupa juga untuk tetap ingat makan siang ya di sela-sela aktivitas Anda di hari libur seperti saat ini, dan untuk menemani segala aktivitas Anda di siang hari ini seperti biasa di ajang High Noon di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026, saya akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara koleksi dari Alkogear Radio Bali, dan ada juga informasi serta tips menarik lainnya yang memang akan saya hadirkan selama 2 jam ke depan nanti. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi bersama Kori Purnama sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: 이라디오쿠
1: 목감 이라디오쿠
0: 목감 이라디오쿠
1: 예감 거기
0: 두세요 나무 향기 또 이라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia robot radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya
1: ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Sadar atau tidak LKGR, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan tahukah Anda LKGR, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus dan juga sekolah tinggi manajemen yang terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen, dan berdiri sudah cukup lama ya. Sejak tahun 1979 LKGR sudah cukup lama juga ya. Dan kampus legend yang memang terkenal, alumni-alumninya sudah terbukti sukses ya. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ya memang LKGR, karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun, harus di-manage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang memang lengkap dan pastinya terbukti efektif. Dan untuk LKGers yang bertanya, kampus STIMI Handayani ada di mana? Ya pastinya ada di pusat kota Denpasar ya, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, tepatnya di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang ya, tinggal sat-sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi LKGers, buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan informasi pendaftaran bisa langsung menghubungi via WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music Sport 9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Oke Ger Radio Bali. Mumpung hari ini hari libur ya, karena tanggal merah, jadi boleh Anda lihat-lihat dulu keperluan rumah tangga ataupun keperluan buah hati Anda. Kalau misalkan sekiranya masih sedikit stoknya ya, boleh dilengkapi dulu stok belanjaan Anda mumpung sekarang libur-libur seperti itu ya. Dan berbicara soal belanja bulanan ya Oke Ger, jadi jangan diragukan lagi untuk Anda belanja di Klendis terdekat dari rumah Anda. Mungkin dari Anda ada yang bertanya kenapa harus di Klendis ya, karena selain lengkap, harganya murah, jadi setiap harinya memang ada saja ya diskon-diskon yang memang menarik untuk Anda kunjungi Oke Girls. Jadi kali ini saya akan membacakan beberapa promo yang memang diadakan di Klendis. Di antaranya ada Simple Pure Deodorant ukuran 45 ml, mendapatkan potongan harga senilai Rp12.300. Ada juga Natur Shampoo Cegah Kerontokan ukuran 140 ml, mendapatkan potongan harga senilai Rp4.800. Ada juga Sensodyne Multi Action ukuran 160 gram, mendapatkan potongan harga senilai Rp10.500. Viva Anti Aging Serum ukuran 20 ml, ini juga mendapatkan potongan harga senilai Rp1.800. Ada juga Pronasar dan saus tomat dengan limau ukuran 155 gram.

dengan harga Rp12.800. Dan ada juga Sensui Body Scrub Matsu di ukuran 200 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp2.400. Dan satu lagi Oke Girls, ada Diabetes Soul Jumbo ukuran 950 gram yang box mendapatkan potongan harga juga sebesar Rp8.000. Dan masih banyak lagi ya promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan di Klendis terdekat dari rumah Anda, karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan termurah.

0: El Cuca Radio Bar.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 OKGR Radio Bali. Informasi menarik untuk Anda yang saat ini sedang mencari-cari tempat kuliah ya, yaitu informasinya datang dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, jadi Universitas Warmadewa sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan berkembang. Dan pertanian modern ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Alkagers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri, itu sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Mulai dari agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agrobisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga mengembangkan produk pangan yang memang pastinya bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir, Elkogers, ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal segala kerti serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan untuk yang bertanya mungkin ya, jadi kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa? Selain itu, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu dari staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, doktor dan juga pastinya magister. Dan boleh tengok sedikit ke fasilitas kampusnya, oke cares, kelasnya bersih, sudah ber-AC, labnya lengkap dan pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Aduh, sepertinya tidak perlu berpikir lama lagi ya, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya boleh dicatat atau boleh langsung diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338 3385765 47.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh, aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Okogar Radio Bali menuliskan apa saja yang disukai dan juga tidak Anda sukai. Ini adalah cara yang cukup simpel untuk semakin tahu tentang diri Anda sendiri. Dan dalam prosesnya Anda semakin sadar tentang hal-hal yang memang benar-benar membuat Anda bahagia dan juga mana saja yang hanya membuang-buang waktu, energi Anda secara percuma. Nah, dengan begitu Elkogers, nantinya ketika kembali dibaca dan juga dipahami semua hal yang sudah Anda tuliskan tersebut, Anda akan mulai cerdas dalam mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan yang terbaik untuk diri Anda sendiri selaras dengan visi dan juga misi, serta nilai-nilai hingga tujuan hidup yang Anda impikan saat ini. Dan Anda juga akan lebih mampu untuk mengelola fokus ketika dilanda kebimbangan saat menghadapi banyak sekali pilihan yang menyenangkan ya. Jadi kalau sudah dihadapkan dengan pilihan yang menyenangkan, ya pastinya bingung ya mau pilih yang mana duluan, seperti itu. Dan Anda bakal mampu juga untuk memilih prioritas terbaik dalam hidup Anda sendiri. Dan sudah di jam 1 siang lebih 13 menit waktu di LKGR Radio Bali, sudah 1 jam juga saya menemani ruang dengan Anda. Tapi tenang LKGR, masih ada 1 jam lagi kebersamaan kita. Dan saya masih akan menemani ruang dengan Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara koleksi dari LKGR Radio Bali. Dan masih ada juga informasi serta tips menarik lainnya yang akan saya hadirkan selama 1 jam ke depan nanti. Untuk itu tetap atensi ya, bersama saya Kori Purnama. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: Toko dan radio baru.
1: Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya...
3: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya...
3: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
4: Number 1 Top Airplay.
2: Ini apa kakak?
3: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Makanan khas Indonesia memiliki cita rasa yang pastinya beragam ya, dan juga memiliki keunikan tersendiri. Dan hampir setiap daerah Elkogia memiliki jenis makanan tradisionalnya tersendiri. Dan makanan tradisional Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, itu masing-masing ada ciri khas dan juga keunikan dari makanan tersebut. Dan pernahkah Anda mendengar kue celorot ya, Elkogia? Jadi celorot itu adalah kue khas Purworejo ternyata ya, Jawa Tengah. Dan nama celorot itu berasal dari cara memakannya sendiri, di mana adonan didorong keluar dari selongsongan daun kelapa muda atau di Bali disebut busung, seperti itu janur ya. Dan celorot ini merupakan jajanan pasar yang bisa dibilang legendaris dan juga sangat populer di Purworejo karena rasanya yang enak dan juga manis. Dan secara histori, asal-usul kue celorot itu diyakini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram kuno. Dan menurut sejarah lisan, celorot ini awalnya berasal dari Kecamatan Grabak, khususnya Desa Rowo-Rejo yang dikenal sebagai sentra produksi celorot di Purworejo. Dan jajanan celorot sendiri berbahan dasar tepung beras yang dibungkus dengan janur ataupun daun kelapa muda yang memang berbentuk kerucut ya, seperti ice cream. Nah, mungkin sudah terbayang Elka Girls ya. Dan kue tradisional ini memiliki rasa manis dan juga gurih dengan tekstur yang bisa dibilang sedikit lengket ya. Jadi dengan demikian, si jajanan ini ataupun kue celorot ini menunjukkan bahwa kue celorot ini adalah salah satu makanan tradisional yang memiliki bentuk unik, juga rasanya yang manis serta berbahan dasar tepung beras yang memang sudah dibungkus daun kelapa dan juga memiliki aroma yang khas. Dan kue celorot ini sendiri merupakan warisan kuliner Indonesia yang harus dilestarikan juga ke girls. Jadi untuk Anda yang memang belum mencoba dan juga sudah terbayang, oh mungkin yang disebutkan Kori kue yang itu ya, jadi boleh Anda coba dulu di pasar ya. Jadi di Bali juga sudah ada jajanan tersebut, Elkagers. Jadi celorot ini juga mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara di tengah arus modernisasi, dan juga penting bagi generasi muda juga untuk tetap yang namanya mengenal, mencicipi, dan juga menjaga eksistensi makanan tradisional seperti yang satu ini, Elkagers, celorot, agar tidak mudah punah ditelan zaman.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali. Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
0: More music, more fun. 96.9

budaya, konektivitas dan juga pariwisatanya mulai berkembang untuk menjadikan daerah Banyuwangi sebagai tujuan wisata dan bukan sekedar tempat untuk lewat Alkagers. Jadi letaknya hanya dipisahkan Selat Bali ya, tapi popularitas pariwisata Banyuwangi yang dulu belum sebanding dengan tetangganya seperti itu. Jadi banyak sekali wisatawan yang datang dari arah Surabaya ataupun kota-kota lain di Jawa hanya melewati Banyuwangi untuk menuju Pelabuhan Ketapang, kemudian menyeberang ke Bali. Dan data PPS dari Kabupaten Banyuwangi itu menunjukkan rata-rata lama menginap tamu hotel hanya sekitar 1,3 sampai 1,5 jam. Dan artinya, wisatawan memang datang ke Banyuwangi tetap belum banyak yang menjadikannya sebagai tujuan utama dari perjalanan. Dan padahal Alkagers, potensi wisata itu sangat besar ya. Dan Banyuwangi itu sendiri memiliki kombinasi destinasi alam dan juga budaya yang cukup lengkap. Di antaranya nih Alkagers, ada wisata alamnya ya, ada Kawah Ijen, ada Baluran, dan ada juga Alas Purwonya juga, ada Meru Betiri dan juga Gilennya. Dan bukan hanya alam juga Alkagers, ada juga budayanya ya, memang sangat kuat juga ya. Ada warisan budayanya seperti tari gandrung, ada mocoan pacul goang seperti itu, dan juga makanan-makanan khas dari Banyuwangi itu sendiri. Lalu apa kira-kira yang masih menjadi tantangan? Nah, potensi wisatawan ya, wisata yang besar tidak otomatis membuat sebuah daerah menjadi destinasi unggulan. Dan salah satu tantangan dari Banyuwangi adalah tata kelola dan juga konektivitas pariwisata. Dan berbagai destinasi, event, transportasi, akomodasi, dan juga promosi itu perlu terhubung dalam satu ekosistem. Jadi, di titik inilah ya, pengelola pariwisata itu sangat menjadi penting.

0: lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
1: Meh, jadi asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
0: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
1: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
0: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
1: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
0: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semlegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
1: Ada di Omang nih.
0: Beli gede. Ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
1: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
0: Mau beli uyah Bali.
2: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
3: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 Oke Ger Radio Bali. Untuk cuaca di seputaran Denpasar ya, tadi sempat ada mendung-mendung ya, apalagi di sebelah barat-barat ya. Saya kira akan turun hujan, Oke Ger. Ternyata tidak juga ya. Dan berbicara soal cuaca nih, yang informasi yang saya kutip dari sebuah sosial media ya, BMKG memprediksi musim kemarau masih akan berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia hingga beberapa waktu ke depan. Dan musim hujan itu diperkirakan baru mulai datang pada pertengahan Oktober di tahun 2026. Dan kondisi kering terutama yang berpotensi terjadi itu di kawasan Jawa, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Maluku, Papua, dan juga di Bali sendiri nih, Akagers. Dan BMKG juga menetapkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan juga Kalimantan Timur sebagai wilayah prioritas terkait pemantauan titik panas. Dan ada lagi nih netizen yang berkomentar ya di kolom komentar ya, kemarin katanya sampai September, ternyata diperpanjang sampai Oktober. Nah ini nih, ya begitulah Elka Gers ya, yang menentukan cuaca ya pastinya adalah Tuhan ya. Kita sendiri sebagai manusia hanya bisa memprediksi saja, Elka Gers. Dan kita doakan saja semoga cuaca apapun yang ada di Indonesia terutama tidak sampai berdampak buruk bagi alam dan juga manusia itu sendiri.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Sudah tepat di jam 2 siang waktu di LKG Radio Bali. Itu artinya sudah tuntas juga kebersamaan kita LKGers di ajang High Noon kali ini di edisi hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Dan saya ucapkan terima kasih untuk atensi Anda selama kurang lebih 2 jam ke belakang tadi ya. Semoga informasi dan juga tips yang sudah saya hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja ya, dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari libur ini ya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Point nine. The best music. 96.9 LKG Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Sengau agrobab, mau buen bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur. Jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain.
4: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
5: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
4: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
5: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
4: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
5: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
6: Cinta, cinta, cinta.
3: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
4: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
5: ILY? Oh, I love you.
4: I love you too.
7: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

0: 96.9 FM.
1: Duh, Leng semengan duduk di sini tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
2: What? Mancing? Gak salah. Lihat je, airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya, bener ya. Airnya merah, kotor, dan bau. Bah, pertanda alam nih. Memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuane.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Iya, saja ya nah. Nih marah calon mantu Pak Man yang top semelegun.
2: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9
5: El Cobra Radio Bali.
6: Hey, watch that! I need some music. It rocks.
7: Yeah. You are listening.
0: 96.9
8: FM. El Cobra Radio Bali.

96.9 Elko Girl Radio Bali. Selamat sore Elko Girls, ada Desta Arita di Sunset Program edisi 25 Agustus 2026. So yang mau request langsung gabungan aja.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkoger, apa kabar Anda sore hari yang cerah ini? Semoga selalu sehat dan bahagia tentunya ya. Tetap semangat menikmati hari libur kali ini Elkogers. Dan khusus Anda yang mungkin beragama Islam ini, saya Desta Arita mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga di momen penuh keberkahan ini kita semua senantiasa diberikan kedamaian dan keberkahan. Dan Elkogers, hari ini tanggal merah, tentunya waktunya Anda santai menikmati sore hari. Dan kali ini ada Desta Arita yang akan menemani ruang dengar Anda di Sunset Program edisi Selasa 25 Agustus 2026. Tentunya kali ini Anda bebas memilih lagu kesukaan Anda ya. Dan saya berikan kesempatan juga tentunya untuk Anda yang ingin titip pesan ya. Mungkin mau ada yang kirim-kirim salam nih buat keluarga, buat sahabatnya, pasangan, teman kerja, atau siapapun yang ingin Anda sapa sore kali ini, langsung saja kirimkan sekarang Elkogers ya. Di WhatsApp-nya Elkoger Radio Bali di 081236155969. Bisa juga join di Instagram atau Facebook-nya Elkoger Radio Bali. Instagram-nya di @elkogafm dan Facebook-nya di Elang Kosa Gagana. Tentunya salam-salam Anda pasti akan saya bacakan dan requestan lagu Anda pasti saya akan putarkan ya. Jadi jangan hanya mendengarkan Elkogers, mumpung kali ini Anda bisa menyampaikan isi hati Anda, langsung sampaikan aja. Mungkin ada juga nih yang confess sama seseorang gitu ya, yang pengen banget menyampaikan isi hatinya cuman gak berani disampaikan secara langsung gitu kepada seseorang itu, langsung kirimkan pesannya kepada saya Elkogers ya, di nomor WhatsApp serta di media sosialnya Elkoger Radio Bali. Marilah ikut gabungan sekarang, jangan lupa formatnya ya, kirim nama Anda dan asalnya dari mana, pesannya untuk siapa atau seperti apa, dan requestan lagunya apa nih. So, saya tunggu terus Elkogers, dan jangan lupa atensi bareng saya Desta Arita sampai di jam 6 sore nanti.

0: FM。
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Music for fun. 96.9 FM El Cobra Radio.

96.9 LKGR Radio Bali. LKGR, untuk Anda yang kali ini sudah memasuki masa-masa bingung memilih tempat kuliah ya, tapi Anda memiliki minat atau bakat mungkin di bidang pertanian, sains, dan teknologi, nah saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi miliknya Universitas Suwarmadewa atau UNWAR. UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPST UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, Alkogers. Yang pertama ada agroteknologi, berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandas kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi dari sekian banyak keunggulannya FPSC UNWAR ini, kenapa Anda harus memilih atau harus tetap memilih gitu ya berkuliah di FPST UNWAR? Karena staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan Anda juga bisa melihat-lihat fasilitasnya, fasilitas kampusnya itu kelasnya bersih dan ber-AC, Alkogers. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap banget. Serta ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi Anda tidak perlu pusing-pusing lagi ya memilih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi. Putuskan sekarang juga dan segera daftarkan diri Anda di Universitas Suwarmadewa, tepatnya di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi. Untuk informasi lebih lengkapnya, Alkogers, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Agustus 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
0: 96.9 El Cobra Radio.

96.9 Elko Girl Radio Bali. Until I Find You Again. Ya, sampai pada akhirnya akhirnya saya kenapa itu Elko Girls? Akhirnya saya menemukan Anda ya, cie. Mungkin gak hanya Anda ya, mungkin gak hanya orang gitu. Akhirnya saya menemukan barang yang tadi pagi saya cari, tapi akhirnya pas gak dicari, malah ketemu. Apakah Anda sering menemukan hal-hal seperti itu dalam diri Anda, Elko Girls? Atau mungkin itu sebenarnya terjadi karena Anda kurang bisa memanage barang-barang Anda dengan baik. Nah, untuk Anda nih yang ingin memiliki ilmu atau mempelajari lebih dalam lagi tentang sebuah ilmu manajemen gitu ya, Elko Girls ya. Memang saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah, Elko Girls. Iya, karena lewat kuliahlah kita bisa belajar dengan baik serta terstruktur gitu, Elko Girls ya. Karena apapun cita-cita Anda, satu hal yang selalu dibutuhkan adalah kemampuan mengelola atau memanajemen. Karena itu saya mempunyai sebuah informasi menarik datangnya dari salah satu kampus manajemen terbaik di Bali, yaitu STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, Elko Girls ya, sebenarnya ilmu manajemen itu adalah salah satu ilmu yang paling luas manfaatnya. Mau kerja dimanapun, hampir semuanya itu perlu kemampuan manajemen. Mau jadi ASN, kerja di perusahaan, berkarir di dunia industri, sampai punya usaha sendiri sebagai seorang pengusaha atau CEO yang terbuang, semuanya itu perlu ilmu manajemen yang baik. Nah, kalau bicara kampus manajemen di Bali, STIMI Handayani ini adalah salah satu kampus yang sudah legend banget karena berdirinya ini sejak tahun 1979, dan STIMI Handayani menjadi kampus manajemen pertama di Bali yang konsisten fokus di bidang ilmu manajemen. Bukan hanya legend karena usianya saja, Elko Girls ya, tetapi juga karena kualitas alumninya nih. Banyak sekali lulusan STIMI Handayani yang saat ini sukses berkarir di instansi pemerintahan, perusahaan swasta, dunia industri, hingga menjadi pengusaha di Bali maupun di luar Bali. Kenapa ya kok bisa sukses-sukses ini alumninya? Dan jangan-jangan nih di sekitar Anda, Elko Girls, sebenarnya para alumni ini merupakan CEO yang menyamar nih. Kalau Anda ketemu mungkin Anda bisa tanya alasannya ya, tapi alasan utama karena memang di era AI dan teknologi digital secanggih apapun, semuanya itu tetap memerlukan ilmu manajemen. Teknologi memang terus berkembang ya, tapi tanpa kemampuan mengelola hasilnya tentunya tidak akan menjadi maksimal, Elko Girls. Dan lokasinya STIMI Handayani ini juga strategis sekali, letaknya di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang habis kuliah mau pergi ke mall, mau ada tugas, nongkrong, atau langsung berangkat kerja nih, semuanya jadi gampang, Elko Girls, tinggal saat-saat sampai deh di lokasi tujuan Anda. Jadi marilah sekarang saatnya Anda menjadi bagian dari kampus manajemen yang memang sudah terbukti nih kualitasnya ya. STIMI Handayani, legend kampus manajemen di Bali, siap mengantarkan Anda menuju masa depan yang lebih baik. Dan untuk informasi pendaftarannya, Elko Girls, Anda bisa langsung menghubungi ke nomor WhatsApp di 0821-4566-6199. Saya ulangi sekali lagi, 0821 4566 6199.

96.9 El Koger Radio Bali. Wah, sudah banyak banget nih yang gabungan El Kogers ya. Kita langsung bacain aja requestan yang sudah masuk di WhatsApp maupun media sosialnya El Koger Radio Bali. Ada dari Bunda Eli Nyoman Lastra nih ya. Bener ya, oh ya. Selamat sore Mbak Desta, Arita, Bunda Eli Lastra di Lukluk hadir. Selamat sore Bunda, request lagunya Arfia Dwi yang ajarkan aku. Salamnya buat semua pendengar setia El Koga FM untuk Mbak Desta. Terima kasih. Terima kasih ya Bunda Eli. Semangat selalu Bunda dan sehat-sehat terus. Lagunya akan saya putarkan sebentar lagi ya. Lanjut kita bacain lagi yang ikutan gabungan El Kogers. Ada Made Hendra nih. Mana dia nih? Made Hendra. Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan present. Wah. Request lagunya Coklat Yang Bendera Kak, siap. Kirim salamnya buat aku yang lagi bersantai, buat bosku, makasih dan selamat bertugas. Wih, santai terus nih ya Made Hendra sore-sore. Oke, langsung kita putarkan dulu lagu dari Bunda Eli nih, requestan dari Bunda Eli, Arfian Dwi, ajarkan aku.

96.9 Elko Girl Radio Bali. Wah, lagunya Coklat Bendera ini memang membuat kita selalu semangat Elko Girls ya. Karena sepertinya 17 Agustus kemarin masih bisa kita rasakan karena Agustusnya belum berganti ke September Elko Girls. Terima kasih nih buat siapa tadi ya yang requestnya sampai saya lupa. Oh iya, Made Hendra yang sudah nge-request lagu Bendera di sore hari yang cerah ini. Dan gak kerasa Elko Girls, satu jam sudah saya menemani ruang dengar Anda di Sunset Program edisi kali ini Selasa 25 Agustus 2026. Masih ada satu jam lagi kesempatan untuk Anda nih yang mau request-request lagu, titip-titip pesan, ingin disampaikan kepada seseorang, atau mungkin hanya untuk diri Anda sendiri, gak apa-apa Elko Girls ya. Saya tunggu gabungannya di WhatsApp-nya Elko Girl Radio Bali di 081236155969. Bisa juga di media sosialnya Elko Girl Radio Bali di Instagram-nya @elkogafm. Atau bisa juga di Facebooknya di Elang Kosa Gagana. Jadi untuk Anda yang ingin titip-titip pesan, mau request lagu apapun itu ya Elko Girls ya, selama ada di list kita mah pasti kita putarkan untuk Anda. So ditunggu terus ya sampai di jam 6 sore nanti dan masih bareng Desta Arita.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elko Girl Radio Bali. Elko Girl, untuk Anda yang ingin berkuliah tapi bingung nih harus kuliah di mana dan memiliki minat atau bakat di pertanian, sains maupun teknologi. Nah, untuk Anda yang daripada bingung-bingung ya mikirin kuliah di mana, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi miliknya Universitas Warmadewa. Nah, UNWAR atau Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPSC UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul AL yang bisa Anda pilih, Elko Girls. Yang pertama ada program studi agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi yang terakreditasi A juga tentunya, Elko Girls, yaitu program studi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang keempat nih, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, berkonsentrasinya di dalam bidang pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi selain program studinya yang sudah terakreditasi unggul A, staf pengajar juga terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan langsung nih dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap, serta ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi ya. Anda bisa memutuskan sekarang juga untuk segera daftar kan diri Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi miliknya Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Elko Girls, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081338665 atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9
3: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
4: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
3: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
5: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
7: Hey, watch that! I need some music. It rocks! Yeah!
1: You are listening.
2: 96.

96.9 Elko Gel Radio Bali. Di menit ke-20 di pukul 5 sore ini kita ditemani oleh lagunya Charlie Puth, One Call Away. Ya. Dan tentunya masih ada banyak sekali requestan yang masuk Elko Gers ya. Ini ada dari Adi Suputra. Nah, saya Adi Suputra, asal dari Jagapati Abian Semal. Bisakah request lagu Astrid? Oh, ada Selamat Sore Desa, Selamat Sore juga Adi. Bisakah request lagunya Astrid, judulnya Tentang Rasa? Tadi sudah diputarkan lagunya ya. Tinggal saya sampaikan nih kirim-kirim salamnya ya. Kirim-kirim salamnya untuk Desa Arita aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih Adi Suputra. Lanjut lagi, ada yang ikut gabungan juga Elko Gers dari Instagramnya Elkoga Radio Bali di @elkogafm ya. Selamat sore Desta Semarapura, hadir play Hindia yang Cincin ya. Oke Nick ya. Apa kabar Nick? Sehat Nick? Salam buat Elkoger semua, selamat sore aja. Dan buat Desta, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali, akan segera saya putarkan ya. Selain itu ada juga ikut gabungan nih dari Kadek Giri. Bentar, dari siapa ini? Oh benar, dari Kadek Giri ya. Selamat sore, dari Sanur Kaja hadir. Request lagunya Katy Perry yang Roar. Oke, siap. Sepertinya Roar sudah saya putarkan tadi. Kalau begitu, saya puterin dulu satu lagu dari Hindia ya. Mana nih lagunya nih? Jangan sampai tidak ada. Ada dong harusnya ya. Bentar, Elkogar. Sabar, lagu Hindianya. Tiba-tiba menghilang dia dari layar ya. Sebentar ya. Oke, kalau begitu kita putarkan dulu satu lagu dari Little Mix dulu ya, yang Little Me, sambil ditunggu lagu Hindianya.

0: Yoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali. 96.9

Dari siapa nih? Oh, dari Mahendra ya. Request kak lagunya Kotak yang pelan-pelan saja. Barusan sudah saya putarkan untuk Anda, Mahendra ya. Terima kasih requestannya. Kita lanjut lagi bacain. Ada dari siapa nih? Oh, dari Maha. Maha dari Denpasar. Selamat sore Maha. Request kak lagunya Rihanna yang Diamonds. Oke, siap akan saya putarkan nanti ya. Lanjut lagi Alkogers, siapa lagi nih? Wah, banyak banget nih yang ikut requestan ya. Sepertinya karena pada liburan, jadi Alkogers pada fokus gitu ya. Fokus untuk request lagu-lagu kesayangan Anda. Tadi siapa ya ini ada yang requestan padahal dari Instagram ya. Oh, bukan Instagram Alkogers, ternyata dari WhatsApp-nya Alkogar Radio Bali. Selamat sore ya, ada Toti nih dari Gianyar. Toti dari Gianyar request lagunya yang Glenn Fredly Januari. Selamanya selamat sore dan semangat selalu gitu katanya. Oke, siap kita putarkan dulu deh satu lagu dari Rihanna nih yang Diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

96.9 LKGR Radio Bali. Satu lagu dari Geisha, Lumpuhkan Ingatanku ya, requestan dari Kadek Hendra di Instagramnya LKGR Radio Bali, sudah diputarkan ya. Dan ada lagi yang ikut gabungan LKGers, ada Bagus nih dari Denpasar. Kak Desta, selamat sore, mau request lagunya Benson Boone yang Beautiful Things. Tuh, tadi sudah diputarkan ya. Dan salamnya nih buat teman-teman komunitas motor di Puputan aja. Terima kasih Kak. Wah, teman-temannya lagi pada ngumpul nih LKGers ya. Seru sekali. Ada juga yang ikut gabungan LKGers dari siapa nih? Mana nih ya? Tadi perasaan ada ya. Oh ini, oh, dari Eka Putra di Gianyar. Kak Desa request lagunya Sabrina Carpenter yang Espresso. Lagu itu buat rekan-rekan pengrajin di Celuk biar semangat. Oke, siap, langsung saja saya putarkan ya. Sabrina Carpenter, Espresso.

96.9 El Koger Radio Bali. Wah, sudah 2 jam ya saya menemani ruang dengar Anda El Kogers di Sunset Program pada sore hari yang cerah ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan gabungan dari jam 4 sore tadi. Semoga lagunya tersampaikan dengan baik ya, dan pesan-pesannya juga sampai di hati pendengarnya. Seakhir kata El Kogers, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat beraktivitas, and goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9. Itu masih musik Indonesia untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal merah ya, 25 Agustus 2026, sampai di jam 8 malam nanti.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Akhir-akhir ini banyak banget berita-berita yang ada di media sosial yang membuat Bali menjadi apa ya? Image-nya jelek banget dalam artian gini, Elkogers. Kenapa banyak banget ada bule-bule gila itu yang bertindak asusila ya? Yang pertama kita tahu ada bule, seorang bule dan juga dua cewek yang melakukan adegan senono di depan rumah orang, ya kan? Kemudian beberapa hari yang lalu ada lagi nih pasangan bule yang main, gila, di depan rumah orang sampai tidur-tiduran. Itu ada videonya. Buat yang mau tahu videonya ntar saya kirimin. Nggak tahu kenapa ya, kenapa? Ini apa karena memang kurang penjagaan dari kita atau memang sebenarnya banyak bule-bule rese yang tinggal di sini gitu kan? Ini juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi gitu kan, biar tidak ada hal-hal seperti ini gitu kan? Kan selama ini kita tahu Bali itu memang sakral gitu ya, tapi harus dinodai dengan hal-hal yang tidak kesusila seperti itu gitu kan? Nah mungkin ini bulinya dicari ya kan? Kemudian kalau ketemu langsung dideportasi aja, biar menjadikan efek jera juga buat bule-bule yang lain.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Rindu sama siapa nih? Rindu sama seseorang atau rindu dengan sesuatu yang beda? Kalau Anda rindu dengan sesuatu yang beda, Anda bisa coba untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi UNWAR, Universitas Warmadewa. Kenapa saya bilang beda? Karena pertanian yang diajarkan di sana itu sudah berkolaborasi dengan teknologi zaman sekarang. Jadi bisa dibilang dunia pertanian untuk sekarang ini tidak hanya tentang cocok tanam aja, El Kogers, tapi juga melibatkan teknologi. Nah, ini diajarkan di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Di samping itu juga, nanti Anda bisa mempunyai karir yang lebih stabil, kemudian bisa berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan bisa berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Mungkin ada keturunan untuk menjadi petani. Ya, sekarang bisa kolaborasi nih. Ada 4 program studi yang bisa Anda pilih. Ada agroteknologi, kemudian peternakan, teknologi pangan dan juga hasil pertanian, manajemen sumber daya perairan ataupun juga perikanan ya. Jadi untuk dosen di sana itu terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dan instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Kemudian untuk kelasnya bersih dan juga ada AC-nya, laboratorium pembelajaran dan juga penelitiannya juga lengkap, ada juga free wifi ya. Untuk pendaftaran, Anda bisa langsung klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarte, MP di 081338665310 atau bisa menghubungi Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSI di 081338576547.

96,9 FM Elko Radio Bali masih dari jalan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, masih ditemani saya Rudy Karsono untuk Home Sweet Home Muslim Musik Indonesia kali ini sampai jam 8 malam nanti ya. Dan sekarang waktunya untuk Anda yang ingin mendapatkan promo di Glendis Grosir. Saya tidak akan bagi-bagi promo, tapi saya akan bagi-bagi informasi. Promo Glendis kali ini ada Simple Pure Deodoran 45 mili mendapatkan potongan harga Rp12.300. Ada juga Sensodyne Multi Action yang 160 gram mendapatkan potongan harga Rp10.500. Ada juga Pediasure Triple Sure rasa madu yang 800 gram itu hanya Rp319.100. Viva Anti Aging Serum yang 20 mili dapetin potongan harga Rp1.800. Prona Sarden Saus Tomat dengan limau 155 gram hanya Rp12.800. Oh, Glendis jualan sarden juga sekarang ya, baru tahu. Ada apa lagi ya? Ada Diabetasol Jumbo 950 gram yang box mendapatkan potongan harga Rp8.000. Kemudian Simple Pure Deodoran tadi udah ya. Kemudian Natur Shampoo Cegah Kerontokan 140 ml dapetin potongan harga Rp4.800. Dan masih banyak lagi produk-produk yang ada promonya dan juga diskon yang lain hanya di Glendis Grosir. Jadi langsung aja cus kesana ya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Melbourne The Radio Bali. Jangan sampai Anda merasa masa muda Anda terbuang dengan sia-sia. Kalau mau cari kuliah yang memang benar-benar bisa digunakan di dalam segala aspek, segala dunia pekerjaan, segala bidang divisi, itu ya gampang aja ya. Anda harus belajar ilmu manajemen. Nah, mumpung masih muda nih, harus kuliah. Kalau tidak mau terpatok dalam satu bidang, ambillah manajemen. Karena manajemen itu bisa masuk di mana aja ya. Di PNS bisa, perusahaan swasta juga bisa. Mau buka usaha sendiri bisa juga, karena segala sesuatunya itu kan memang harus di-manage pekerjaan itu ya. Nah, untuk cari ilmunya ya harus di STIMI Handayani dong ya, karena ini merupakan salah satu kampus manajemen yang legend. Bisa dibilang legend karena sudah ada dari tahun 1979. Jadi kampus ini yang paling fokus, paling spesialis, dan juga paling konsisten pada ilmu manajemen ya. Jadi terserap di berbagai bidang pekerjaan, bisa di pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses yang di Bali ataupun juga di luar Bali. Udah banyak yang membuktikan. Mengusaha sendiri, manajemen juga harus dipelajari ya. Kampusnya ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Deket banget nih, sebelum Pasar Sangla. Ada Jalan Tukat Banyusari belok kiri itu ya. Untuk pendaftaran atau mau tanya-tanya, Anda bisa WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

9,9. Yang kedua untuk Home Sweet Home Asli Musik Indonesia untuk edisi hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026, masih ditemani saya Rudy Karsono sampai di jam 8 malam nanti. Saya yakin di media sosial Anda pasti sering banget lewat berita-berita yang akan terjadi, apa yang akan terjadi pada tanggal 27 Agustus nanti di Jakarta. Ya kan? Bener gak? Itu udah dari seluruh penjuru nasional udah ngirim. Gitu menurut info dari media sosial ya. Ya, saya selalu mendoakan yang terbaik untuk Indonesia ya. Tapi kalau kita lihat kembali, mungkin ada beberapa hal yang membuat kebanyakan orang itu jadi ngerasa kayak gak terima. Apalagi sebagai warga negara, pajak semakin gila sekarang ya kan. Dan ini saya baru tahu juga nih, Alkogar, saya sempat baca nih. Seorang peneliti, M. Azril, membongkar anggaran fantastis gaji dan tunjangan legislator. Jadi rincian anggarannya untuk gaji tunjangan DPR RI Pusat itu 133,4 miliar. Ini dalam per bulan ya, Lekogers ya, bukan per tahun, ini per bulan. Jadi negara harus mengeluarkan itu. Kemudian untuk gaji tunjangan DPRD Provinsi 117,9 miliar per bulan. Gaji tunjangan DPRD Kabupaten ataupun juga Provinsi itu 783,9 miliar rupiah. Total agregat yang dikeluarkan negara per bulan untuk menggaji mereka, yang katanya wakil rakyat, 1.099 triliun per bulan. Total legislator itu ada 20.462 orang. Take home pay DPR RI itu 230 juta, belum termasuk dana freeze dan juga operasional. Itu uang kita semua, Elko Girls.

Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukurlah kita sebagai manusia sudah diberikan anugerah yang begitu besar kepada oleh Tuhan, termasuk bagian tubuh kita, ya kan? Pernah nggak Anda bersyukur? Anda tuh sudah bisa melihat isi dunia seperti apa. Hal sepele sih, tapi itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa ya. Coba kalau tidak memanfaatkan ataupun juga tidak mensyukuri, mungkin kita tidak akan ada ya. Ini satu hal yang mungkin tidak Anda tahu. Ternyata tulang terkecil di tubuh manusia itu lebih kecil dari sebutir beras. Ini kalau bukan karena kekuasaan yang maha kuasa, mungkin ini tidak akan ada, Neil Kogers. Ini namanya adalah stapes. Salah satu dari tiga tulang kecil di dalam telinga. Di dalam telinga tengah Anda ya. Jadi dengan panjang hanya 2,5 sampai dengan 3 mm, stapes ini bahkan lebih kecil dari biji padi biasa. Tuh, lebih kecil ya. Dan itu ternyata sangat berfungsi, Alkogers. Jadi ini fungsinya sangat besar pula ya dalam mendengar. Jadi ini memindahkan getaran suara dari telinga tengah ke telinga dalam, di mana getarannya diubah menjadi sinyal saraf yang otak Anda tafsirkan sebagai suara. Jadi tanpa stapes, pendengaran akan berkurang secara dramatis. Nah, ini adalah pengingat bahwa beberapa bagian terpenting dari tubuh manusia juga adalah yang terkecil. Dan ini juga pengingat kepada kita, Neil Kogers, kita bersyukur ya, bahwa Tuhan itu maha kuasa dan maha segala-galanya.

96,5. Menurut American Psychological Association atau apa, mengatakan bahwa 1 dari 20, sekitar 5,5% remaja di Indonesia terdiagnosis mempunyai gangguan mental, mengacu pada manual diagnostik dan juga statistik gangguan mental ya. Artinya sekitar 2,45 juta remaja di seluruh Indonesia termasuk dalam kelompok orang dengan gangguan jiwa. Ini pengaruhnya apa ya? Gen Z nih, Gen Z. Jadi gangguan kecemasan menjadi gangguan mental paling umum di antara remaja 10 sampai dengan 17 tahun yang ada di Indonesia. Ini sekitar 3,7% ya. Kemudian ini disusul oleh gangguan depresi Mayer sekitar 1%, gangguan perilaku sekitar 0,9%, serta gangguan stres pasca trauma dan gangguan pemusatan perhatian dan juga hiperaktivitas atau ADHD yang masing-masing diderita oleh kurang lebih 0,5% populasi usia dari 2,45 juta remaja yang saya bilang tadi. Ya. Makanya bergaul ya, bersosial, mungkin itu salah satu cara yang bisa kalian lakukan, Ilkogers. Ini buat Gen Z nih. Jangan gaulnya di handphone aja.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berhasil bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya, please.

0: 96,9
1: pasti kayak ibunya. Ibunya langsung mesem-mesem. Duh, anaknya ganteng banget. Ibunya langsung, itu pasti gara-gara saya, maknya. Itu semua salah ya, Loco Girls. Karena wajah cantik atau ganteng adalah warisan dari wajah sang ayah secara genetik. Jadi banyak banget penelitian yang sudah menunjukkan bahwa daya tarik wajah anak sebagian dipengaruhi faktor genetik dari orang tua, termasuk ayah. Paling besar ayah ya. Contohnya nih, seperti struktur rahang, bentuk hidung, kemudian proporsi dan juga simetri wajah merupakan karakter biologis yang bisa diwariskan dan berkontribusi pada persepsi ketampanan atau juga kecantikan ya. Jadi beberapa studi juga menemukan adanya kecenderungan pewarisan ciri tertentu dari ayah ke anak laki-laki. Tapi penampilan tidak hanya ditentukan oleh gen ayah. Nah, ini faktor genetik dari ibu nih. Ini untuk mempengaruhinya itu adalah nutrisi, kesehatan, hormon, dan gaya hidup. Ya, itu kalau dari emaknya. Artinya daya tarik wajah merupakan kombinasi kompleks antara faktor genetik dan perkembangan individu. Jadi lebih banyak ke ayahnya kalau genetik. Tapi kalau sifat ya dari maknya biasanya.

mau punya anak, biasanya kalau mau anaknya sudah brojol itu langsung diurus untuk akte kelahirannya. Biasanya agak ribet ya. Datang ke sini, datang ke situ ya kan. Ini berita gembiranya, menurut Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian menjelaskan bahwa integrasi data bisa dilakukan dengan mendownload aplikasi identitas kependudukan digital. Jadi untuk cara mengajukan akte kelahiran melalui aplikasi kependudukan digital itu gampang. Makanya sekarang download dulu tuh. Ya, caranya gampang, jadi login ke aplikasi kependudukan digital, kemudian pilih pelayanan, masukkan PIN dan pilih kelahiran warga negara Indonesia ya. Ini biodata telah memiliki NIK, semua pasti sudah memiliki NIK. Dan pilih ajukan, kemudian lengkapi data permohonan, unggah dokumen yang diperlukan, masukkan CAPTCHA, kemudian periksa kembali data, kemudian klik ajukan. Setelah permohonan diverifikasi, akte kelahiran akan diterbitkan secara digital dan dapat diakses melalui aplikasi. Oh, gampang ya. Jadi mengurangi biaya.

96,9 FM Kogar Radio Bali. Informasi terakhir dari saya datangnya dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Ya, ini di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan yang pas buat Anda yang ingin punya karir yang stabil, kemudian bisa berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang ya pasti berkembang tentunya ya. Jadi pertanian modern tidak hanya tentang cocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga inovasi. Ada 4 program yang bisa Anda pilih. Ada program agroteknologi, kemudian program peternakan, program teknologi pangan dan juga hasil pertanian, dan yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan dan juga perikanan. Kenapa Anda harus pilih fakultas ini? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan. Kualifikasinya ada profesor, doktor dan juga magister. Kemudian fasilitas kampusnya juga lengkap. Kelasnya bersih, ada AC-nya, ada laboratorium pembelajaran dan juga penelitian, ada juga free wifi ya. Jadi gak usah mikir lagi, langsung daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lengkap bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarto MP di 081-338-66-5310 atau bisa menghubungi Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di 081-338-576-547.

96,9 di Bali tadi ketika saya dalam perjalanan menuju studio sempat kepikiran Ilkogers. Gak tahu kenapa ya. Saya kepikiran gini. Mungkin ini ada benarnya juga nih ya. Hidup itu adalah pilihan. Tapi terkadang ketika kita tidak memilih, kita mendapatkan apa yang sebenarnya kita cari. Benar enggak? Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Have a nice night. Goodbye.

0: FM. Kiki, pulang yuk Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek.
1: Oh,
0: iya loh Ki, kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
0: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Duke becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali. Suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal, karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga, tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.

0: Royal Bank. Di industri perhotelan dan kapal pesiar. Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga, karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, Pak. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih? Gak tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Hendeh, suku Sunda. Gampang gitu.
1: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti
2: enggak. Roti buaya jawabannya tuh. Kayaknya kurang dengar agama Indonesia. Cinta
1: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga Radio Bali. Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu lagi nih, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa?

0: Hai Elkogers, selamat mendengarkan review film dari Elkoga Radio Bali.
1: ...96.9 Elkoga Radio Bali. Halo Kogers, Dani Basya di sini. Dan ini adalah Rasen Dream sampai di jam 11 malam.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkogers. Jumpa lagi bersama saya Dani Basyari, pastinya dirasain Dream edisi review film di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Bagaimana kabarnya nih Elkogers? Kita rasanya lama tidak berjumpa ya. Karena mungkin biasanya di hari Senin ketemu Dani, kita ngomongin bagaimana hari Senin. Tapi kemarin Dani ada off sedikit, dan hari ini Dani kembali lagi menemani malam istirahat Anda. Bagaimana kabarnya? Seperti yang Dani bilang, mungkin yang hari ini tadi mendapatkan sesuatu hal yang berkah, mungkin di hari ini ya kan, mungkin banyak kerjaan, terus juga ya pokoknya banyak hal-hal yang seneng. Dani juga ikut seneng kalau misalkan mendapatkan hal yang disenangi. Terus juga bagaimana buat Elkogers yang lagi di jalan nih, hati-hati di jalan ya kan, karena sudah malam pastinya, apalagi kalau capek-capek habis ngelembur ya kan. Semoga sampai di tujuan dengan selamat, karena di rumah pastinya ada orang tersayang yang sedang menunggu. Dan mungkin yang sudah di rumah nih, habis mandi ganteng dan cantik ya kan, nikmati malamnya. Dan jangan lupa untuk makan malam, kita harus ada energi Elkogers. Walaupun mau tidur sebentar lagi, tapi gak apa-apa lah ya kan, tidur dengan keadaan perut kenyang itu, wah itu nikmat sekali. Tapi sebelum kita membahas film apa yang akan kita bahas di malam hari ini, dan ingin mengajak Elkogers nih untuk membayangkan sebuah film yang tanpa satupun dialog terucap. Jadi ini film yang sama sekali tidak ada dialognya, bukan film Charlie Chaplin ya, tapi Anda tetap bisa mengikuti ceritanya dari awal sampai akhir hanya lewat musik nih Elkogers. Dan itulah film yang ditawarkan oleh Interstellar 5555. Dan ini agak susah bacanya nih ya, karena 5-nya ada 4, dan itu juga merepresentasikan huruf S. Tapi Interstellar ini adalah film dari Jepang, yaitu animasi Jepang, tahun 2003. Wah, itu sudah hampir 20 tahun lamanya ya. Dan film ini adalah kolaborasi dari Daft Punk dengan sutradara legendaris, yaitu Leiji Matsumoto. Orang yang sama di balik film Space Battleship Yamato dan juga Captain Harlock. Dan film ini bukan sekedar animasi biasa Elkogers, karena seluruh durasinya adalah album Discovery milik Daft Punk itu sendiri, diputar untuk dari lagu pertama sampai terakhir. Dan setiap tracknya menjadi babak baru dari ceritanya. Tapi sebelum itu juga, Dani ingin mengajak Elkogers untuk ikut gabungan melalui WhatsApp di 081236155909. Boleh juga di Facebook kita di Elang Kosa Gagana, dan di Instagram kita di @elkogafm. Siapa tahu ada yang ingin kirim salam ataupun titip lagu malam hari ini. Karena kita akan membahas sebuah film yang bercerita tanpa kata-kata, mungkin terdengar mustahil, tapi malam ini kita akan membuktikan kenapa musik saja kadang sudah lebih dari cukup untuk sebuah film.

0: 6.9.
1: El Cobra Radio Drive.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
0: Music. 96.9.

96.9 Alkoga Radio Bali. Semua cerita dalam Interstellar 555 yang dimana cara baca dari judul aslinya adalah Interstellar 45 atau Interstellar The Story of the Secret Star System. Dan ini semua berasal atau berawal dari sebuah konser di planet asing nan jauh dari bumi Nelkogers. Jadi dalam konser itu ada 4 musisi yang berkulit biru tampil dalam konser besar di hadapan penduduk planet mereka sendiri. Namun konser itu tiba-tiba diserang oleh seseorang produser musik yang jahat bernama Earl D. Darkwood yang datang bersama pasukannya untuk menculik 4 musisi tersebut. Dan mereka dibawa paksa Nelkogers untuk menuju bumi dengan tujuan dijadikan bintang pop atau dijadikan artis tanpa persetujuan dan tanpa mereka sadari sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi pada diri mereka. Karena memang menurut produser ini adanya bakat dari mereka mungkin ya Nelkogers, dan bakat seseorang itu justru menjadi alasan yang akhirnya mereka dieksploitasi. Dan itu juga bukan cuma terjadi di planet asing dalam animasi, tapi juga di dunia nyata yang kita tinggali sekarang. Atau mungkin Nelkogers merasa di sekitar kita atau di sekitarnya itu ada pasti yang dieksploitasi.

0: watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.

96.9 Elkogar Radio Bali. Lalu sesampainya di bumi, hal pertama yang dilakukan oleh Earl bukan mendandani mereka supaya menjadi tampan dan cantik ya Elkogars. Tapi Earl ini melakukan sesuatu hal yang di luar nalar, yaitu menghapus siapa sebenarnya diri mereka. Jadi ingatan dari keempat musisi itu dihapus atau direkayasa, dan identitas asli mereka sebagai alien itu disembunyikan Elkogers, dan mereka didandani ulang menjadi grup band manusia bernama Crescent Dolls. Dan tanpa sadar mereka tampil di panggung-panggung besar di buja jutaan orang ataupun jutaan penggemar ya. Dan sementara jauh dari kedalaman diri mereka, semakin lama semakin jauh mereka semakin lupa siapa mereka sebenarnya. Karena memang ada sesuatu yang hilang, adanya sesuatu yang mereka sendiri tidak bisa jelaskan. Ya iyalah, karena kan mereka ingatannya dihapus ya. Dan popularitas itu dibangun di atas identitas yang palsu, tapi cepat atau lambat akan menimbulkan kekosongan yang sulit dijelaskan oleh pemiliknya sendiri.

96.9 El Kogar Radio Bali. Tapi dari semua hal yang terjadi tadi, El Kogars, untungnya tidak semua orang di bumi tinggal diam melihat kejadian ini. Jadi sebenarnya ada yang sadar atau ada yang menyadari kalau semua ini itu tidak beres, El Kogars. Jadi karakter itu bernama Ship, seorang mantan pilot yang menyaksikan langsung penculikan di planet asal keempat musisi tersebut. Bertekad menyusul mereka ke bumi, ia berusaha membongkar rencana jahat dari Earl, sekaligus mengingatkan kembali jati diri keempat musisi itu, yang perlahan mulai terkubur di balik gemerlap industri musik dunia yang membesarkan nama mereka. Memang yang paling dibutuhkan seseorang yang kehilangan arah bukan nasihat panjang ya, tapi satu orang yang cukup peduli untuk terus mengingatkannya siapa dirinya yang sesungguhnya.

96.9 El Koger Radio Bali. Sebelum kita membahas lagi tentang film Interstellar, Dani mau menyapa dulu nih El Kogers yang sudah ikut gabungan melalui WhatsApp El Koger Radio Bali. Yang pertama ada dari Kadegini Mahendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya One Direction, One Thing. Dan kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi El Kogers, ada dari Agus Ade Tabanan. Wah, ini sepertinya sudah lama sekali kita tidak berjumpa ya. Bagaimana kabarnya? Dan oh ya, tadi untuk Kak Degiri Mahendra juga semoga kabarnya sehat selalu ya. Lanjut lagi untuk ke Agus Ade yang mau request lagunya Java Jeff, Buah Hati. Dan untuk Kak Dani, terima kasih. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya. Dan sekarang kita lanjut lagi El Kogers membahas film Interstellar. Dan yang membuat Interstellar ini begitu unik dan menarik, bukan cuma ceritanya, tapi caranya menyampaikan cerita itu sendiri. Karena sepanjang durasi film, hampir tidak ada dialog yang diucapkan sama sekali. Seluruh emosi, konflik, dan perkembangan karakternya disampaikan lewat gambar dan musik dari album Discovery Daft Punk. Mulai dari track pembuka yang energik, sampai lagu-lagu yang lebih melankolis di pertengahan cerita. Dan setiap transisi lagu menjadi transisi babak cerita. Jadi part-part lah dari filmnya itu, bagian-bagiannya itu adalah full dari video klip lagunya. Dan seperti yang tadi Dani bilang, setiap transisi lagu menjadi transisi babak cerita, kita juga sebagai penonton dituntut membaca emosi lewat visual serta ritmenya, bukan lewat kata-kata yang biasa kita andalkan pada film pada umumnya ya. Dan ternyata Neil Kogers, cerita paling kuat tidak selalu butuh kata-kata seperti film Interstellar ini. Kadang satu ketukan atau satu melodi sudah cukup untuk membuat penonton mengerti apa yang sedang dirasakan oleh karakternya.

96.9 Alkogar Radio Bali. Dan dari sisi visualnya nih Alkogars, film ini juga punya identitas yang begitu kuat dan sulit untuk ditiru. Karena memang adanya sentuhan dari Leiji Matsumoto yang sangat khas dan tentunya sangat terlihat jelas. Dari desain karakternya dengan mata besar dan rambut yang mencolok, hingga adanya latar luar angkasa yang penuh warna dan detail. Lalu juga adanya gaya animasi era 2000-an awal yang memang terasa berbeda dari animasi modern zaman sekarang. Memang kalau misalkan animasi di zaman 2000-an atau mungkin udah 20 tahunan yang lalu ya kok garisnya, itu kita sudah tahu nih yang mana kalau itu animasi lama ataupun yang mana itu animasi baru, karena lama-kelamaan mata kita juga sudah mengenali ya bagaimana animasi-animasi zaman modern sekarang. Namun justru disitulah daya tarik nostalgianya, karena setiap adegan terasa seperti video musik raksasa yang disatukan menjadi satu narasi utuh dan dijadikannya sebuah film. Salah satu hal yang jarang sekali dicoba oleh industri film pada masanya, atau mungkin di zaman sekarang udah gak ada ya album itu langsung dijadikan film. Mungkin pengetahuan Dani juga setelah menonton film ini, mungkin ini adalah salah satunya film yang latar belakangnya ataupun ini dibikin dari album Elkogers, dan juga filmnya itu langsung menjadi video klip dari lagu-lagunya. Sebuah karya biasa atau karya yang terlihat sederhana dari segi teknis mungkin ya, tapi tetap bisa kita kenang kalau ia berani tampil dengan identitas visual yang benar-benar miliknya sendiri.

96.9 Alkogar Radio Bali. Sudah jam 10 malam nih Alkogars. Itu artinya jam sudah bergeser. Udah pasti geser ya. Di review film yang dimana kita membahas film Interstellar 4-5. Dan ini juga akan menemani perjalanan Anda dari jam 9 tadi sampai jam 11 malam nanti Alkogars. Tapi mungkin ada dari Alkogars yang baru saja nyampe di rumah nih ya kan. Tadi di jalan dengerin Dani, dimatin bentar sampai di rumah, didupin lagi radionya. Dan ingin mengucapkan selamat datang dan selamat sampai di rumah ya. Dan jangan lupa untuk bersihin dirinya, mandi, makan. Kalaupun tadi selepas pulang kerja lembur malam ya, belum makan, belum mandi, mandi dulu biar ganteng, biar cantik. Habis itu langsung istirahat Alkogars, karena besok kita masih harus yang namanya bekerja. Apalagi tadi pagi, tadi sore Dani sudah membaca berita sedikit nih, out of topic ya. Jadi adanya desil baru di tahun 2026 ini, yang dimana ada desil 1 sampai 10. Dan yang nomor 10 itu ternyata dikategorikan sebagai orang paling kaya Alkogars. Padahal pendapatannya itu dibilang kalau desil 10 itu 3 juta dan itu dibilang sudah menjadi orang kaya. Wah, Dani agak heran tuh. Tapi ya udahlah ya, itu intermezzo sedikit. Karena hari ini kita bahas film, pastinya kita harus membahas film Alkogars. Dan filmnya adalah Interstellar bagi Alkogars yang baru saja bergabung. Karena tadi kita sudah sedikit berkenalan dengan film ini tentang konsepnya yang unik dari sebuah film yang lahir dari album musik dan bukan sebaliknya. Karena biasanya dari film itu kan ada lagu-lagunya, tapi ini sebuah lagu, sebuah album musik yang dibikin filmnya. Sekarang saatnya kita masuk lebih dalam Alkogars ke inti cerita tentang 4 musisi alien yang diculik dari planet mereka sendiri, dipaksa menjadi bintang pop di bumi, dan perjuangan diam-diam untuk kembali pulang. Selain itu juga Dani masih membuka nih gabungan bagi Alkogars yang ingin kirim lagu ataupun request lagu ataupun kirim salam melalui 081236155969. Bisa juga di Facebook kita di Langkosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Jadi waktu kita masih ada 1 jam lagi nih Alkogars untuk menyusuri kisah tentang kehilangan identitas dan usaha menemukannya kembali lewat cara paling tidak terduga sampai jam 11 malam.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Sekarang sudah saatnya atau sudah waktunya untuk Dani menyapa yang sudah ikut gabungan melalui Instagram Alkoger Radio Bali. Yang pertama ada dari Saifurrahman 552 dari seputaran Situ Bondo. Gimana nih kabarnya untuk Kak Saifurrahman? Semoga sehat selalu ya. Mau request lagu apa ini? Jadi Kak, siapa Kak Saifurrahman ingin request lagunya Elva Singers, Selamat Malam Kekasihku. Dan untuk salamnya buat Kak Dani, terima kasih banyak. Oke, ditunggu lagunya. Lalu ada dari Adi Suputra dari seputaran Abian Semal yang mau request lagunya Peter Pan, Aku dan Bintang. Lalu kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali ya. Dan ditunggu lagunya. Lanjut ada dari kadegirimahendra@gmail.com dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Rihanna, Diamonds. Dan kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih dan selamat bertugas juga. Oke, ditunggu lagunya. Shine bright like a diamond.

96.9 El Koger Radio Bali. Sekarang gantian Dani mau menyapa dulu yang sudah ikut gabungan di Facebook El Koger Radio Bali. Yang pertama ada dari Komang Aryani dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Pitbull featuring Neo Afrojack, Give Me Tonight. Kirim salamnya untuk Kak Dani, terima kasih dan arigato gozaimasu. Oke, sama-sama ya, ditunggu lagunya. Lalu ada dari Kade Hendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Project Pop Bukan Superstar. Selamat malam untuk Kak Dani, selamat malam juga katanya. Mau titip salam untuk Kak Dani aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, sama-sama, salamnya di bawah nih. Lanjut lagi Elkogers, ada dari Ricky dari seputaran Mengui yang mau request lagunya Delon, Ajari Aku Tuhan. Dan kirim salamnya untuk kakak, terima kasih dan selamat malam. Oke, ditunggu lagunya ya.

96.9 Okogea Radio Bali. Banyak yang mungkin mengawali menonton film ini mengira kalau film ini itu cuma kumpulan video musik yang disambung-sambung. Padahal jika ditonton utuh, Neil Cogers, Interstellar ini punya struktur cerita yang sangat jelas, lengkap dengan konfliknya, lalu juga ada titik balik dan juga penyelesaian untuk ending filmnya. Album Discovery yang digunakan pun bukan asal dipasang sebagai latar, tapi benar-benar dirancang ulang urutannya untuk mengikuti alur emosi cerita. Dan disinilah yang membedakan film ini dari sekedar kompilasi video klip, karena setiap lagunya punya peran naratif yang spesifik dalam keseluruhan cerita. Kalau sesuatu terlihat sederhana di permukaan, belum tentu ia dibuat tanpa perencanaan yang matang di baliknya, Neil Cogers.

96.9 El Kogar Radio Bali. Dan uniknya dari film Interstellar ini, lebih dari 2 dekade sejak rilisnya, film ini masih terus dicari dan ditonton ulang oleh penggemar baru nih El Kogars. Karena kombinasi antara musik elektronik ikonik dari Daft Punk, lalu juga gaya visual anime klasik, serta konsep cerita yang berani, berbeda tentunya ya dari format film pada umumnya, membuat karya ini tetap terasa segar meski sudah berumur puluhan tahun, hampir 20 tahun lamanya sejak film ini dirilis. Dan bagi penggemar musik elektronik, film ini menjadi cara baru menikmati album favorit mereka. Sementara bagi penggemar anime seperti Danny tentunya, film ini menjadi pengalaman visual yang jarang ditemukan di tempat lain. Apalagi dengan gaya visual ala tahun 2000-an, itu kayaknya seperti penyegaran mata untuk kita yang menonton di tahun 2026 ini. Karena karya yang berani seperti ini, pastinya sudah merasa dia mengambil jalan yang berbeda. Dan juga biasanya kalau sudah merasa seperti itu, butuh waktu lebih lama untuk dihargai pastinya. Karena film ini sudah 20 tahun rilis, dan setelah 20 tahun lamanya, banyak sekali orang-orang yang masih menonton film ini. Tapi begitu ditemukan, ia tidak akan mudah dilupakan, karena pastinya penggemarnya sangat suka sekali dengan film ini. Ditambah adanya fans dari Daft Punk, itu membuat film ini makin terkenal.

96.9 Alkogear Radio Bali. Sebelum masuk closing malam hari ini, saatnya Dani mungkin akan ngasih penilaian jujur untuk film yang satu ini, Alkogears. Dan menurut Dani ini sesuai dengan ini ya, penilaian objektif ya, Alkogears, karena ini murni penilaian dari Dani sendiri setelah menonton film ini. Atau mungkin Alkogears ada yang tidak sependapat dengan Dani, tidak apa-apa. Atau mungkin ada yang memang suka dengan film ini juga bagus ya, karena Dani juga suka. Tapi ada beberapa penilaian dari Dani tentang film ini. Yang pertama itu dari sisi originalitas konsepnya, Dani mungkin akan beri nilai 9 dari 10 nih, Alkogears, karena film ini jarang sekali ada yang memakai format seperti ini, yaitu format film yang berani mengandalkan musik sepenuhnya tanpa dialog. Lalu juga dari sisi visual mungkin akan diberi nilai 8,5 karena mengingat gaya animasinya yang memang khas era tahun 2000-an. Dan ya 20 tahun yang lalu ya. Lalu juga mungkin karena visualnya di tahun 2000-an, tapi tetap mempunyai daya tarik nostalgia yang kuat. Lalu dari sisi cerita nih, mungkin 7,5 ya, karena tanpa dialog, sebagian penonton mungkin butuh usaha lebih untuk mengikuti detail ceritanya. Apalagi kalau memang yang tidak mengenal siapa itu Daft Punk, yaitu penyanyi yang membuat lagu dari film ini, mungkin film ini terasa sangat aneh. Dan secara keseluruhan akan Dani beri angka 8 dari 10 Alkogears, karena film ini adalah sebuah karya yang sangat layak ditonton minimal sekali seumur hidup. Apalagi kalau misalkan Anda adalah fans dari Daft Punk, karena satu sisi juga Daft Punk sudah bubar ya, film ini cocok sekali untuk nostalgia. Dan film Interstellar ini membuktikan bahwa musik bukan cuma pengiring cerita, musik itu sendiri adalah ceritanya, Alkogears. Cerita apa? Cerita tentang kehidupan kita mungkin ya.

96.9 Alkhoga Radio Bali. Dan itulah Rest and Dream edisi hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 tentang film Interstellar 4-5. Kita tadi sudah memulai hari ini dengan 4 musisi yang kehilangan jati diri. Satu orang yang tidak menyerah mencari mereka, hingga cara bercerita yang berani berbeda tanpa satupun dialog yang ada dalam filmnya. Jadi film Interstellar 555 atau 4-5 ini mengingatkan kita bahwa terkadang cara paling jujur menyampaikan sesuatu bukan lewat kata-kata, melainkan lewat rasa yang tersampaikan begitu saja. Terima kasih juga untuk Elko Garcia yang sudah menemani dari jam 9 tadi hingga jam 11 malam ini ya. Dan dari Dani juga ingin mengucapkan mohon maaf jikalau ada perkataan yang kurang berkenan di hati Elko Garcia di rumah ya. Dan untuk itu Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?

0: Radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
1: 96.9
2: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id. 96.9
2: Sebuah kisah

0: Iniradioku, bukan Iniradioku, bukan Iniradioku. Iya kamu, kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh, aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Menjaga nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: nuansa y gak dingin. Iya. Gimana sih rasanya ini hari ini?
1: Hambar. Hambar. Kenapa ada ya? Hampa-hampanya sedikit atau gers, entahlah ya. Oh, apa efek aja ngliwon sekarang?
0: Wah, ngliwon bisa jadi ya. Yeah. Hati-hati kita mau bersikap, berbuat itu ya. Harus puasa gitu. Ngontrol diri ya sebenarnya.
1: Iya, tata kelola dirinya harus bagus ya, Kogers. Nanti kita informasikan di mana kuliahnya. Berkaitan dengan manajemen.
0: Hebat sekali gini bridgingnya, luar biasa Mika. Ini baru total jualan banget ini.
1: Selling.
0: Tapi kalau mau disambungin sekarang bisa aja sih.
1: Nanti sabar okay. Ya. Tapi semoga sih hari Anda menjadi hari yang baik ya. Di hari ini tetap semangat, ingat sarapan, ingat rutinitas pagi Anda lah ya. Karena kalau misalnya kita punya rutinitas yang jelas, yang menyehatkan, itu kita bisa menjalani, potensi kita menjalani hari itu akan lebih lancar, itu bisa banget.
0: Bisa banget, betul. Sekarang hati-hati jika teman Elkogers misalkan merasa impulsif, tiba-tiba pengen ngapain gitu kan, tahan. Pantesan kalau kemarin Elkogers merasa aduh sangat impulsif, Mak Pak Ajang Liwan kemarin.
1: Iya.
0: Energinya untuk melakukan sesuatu gede kan.
1: Selalu kan. Kalau di Bali itu orang bilang magpag atau pemagpagan gitu kan. Sehari sebelumnya itu biasanya energinya rada chaos dibandingkan di hari itu langsung gitu.
0: Benar. Jadi memang kita harus kontrol diri kita ya.
1: Iya.
0: Sambil mengontrol energi, kita putarkan juga lagu-lagu yang buat energi Anda semakin stabil.
1: Oke. Bersama
0: penyiaran juga stabil hari ini.
1: Iya. Dan sebelumnya kita beberin dulu, kita ngapain aja nih pagi hari ini, Yuda?
0: Oh, tentu saja dari jam 7 sampai jam 8 kita akan baca berita. Sayangnya beritanya gak stabil-stabil ini. Kewas saja ini berita-berita dari Herum Sabali makanya ya.
1: Iya, nanti kita informasikan ke tengah-tengah Anda. Habis itu di jam 8 pagi kita akan ngobrol asik. Edisi kali ini adalah Racik.
0: Ramalan Racik.
1: Yes.
0: Selalu di hari-hari tengah
1: hari Rabu soalnya
0: ya. Jadi bagi Anda yang memilih pilihan hari ini,
1: hati-hati.
0: Nanti impactnya 2 minggu. Enggak seminggu lagi.
1: Seminggu aja.
0: 2 jam lah. Biar kerasa
1: nego.
0: Biar kerasa tengah harinya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Baiklah. Jadi kita sudah publish ya indikator gambarnya di media sosial Elkoga. Silahkan dicek di sana. Boleh langsung gabungan di voting atau ikutan pollingnya. Tapi nanti di jam 8 pagi akan kita on air kan kembali.
0: Dan tentunya kita sambil santai dulu pagi ini, dengerin juga lagu-lagu asik koleksi Elkoga Radio Bali. Masih bersama dengan Yuda Kusuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: Halo.
4: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
4: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Music, more fun. 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.

0: 96.4 Radio Bali. Bagaimana untuk kita bisa menjadi heroes atau pahlawan? Gimana caranya?
1: Gimana ya? Kita harus punya kapasitas sih. Kita punya harus punya kapasitas di hal-hal tertentu. Mungkin nggak semua ya. Hero aja kan dia punya spesifikasi bidang yang dia kuasai.
0: Betul.
1: Gitu kan. Kalau misalnya Anda nonton seriesnya Marvel itu kan nggak semua loh, maksudnya dari hero-hero itu menguasai segalanya, pasti ada spesifiknya dia powernya di mana gitu.
0: Betul banget. Dan misalkan kalau dalam membuat sesuatu, kita juga bisa menjadi hero kok dalam hal itu, dengan kita menguasai hal tersebut kemudian hasilnya bagus dan bisa berdampak pada orang lain, kita juga bisa termasuk hero.
1: Yes, benar sekali.
0: Apa kira-kira yang paling berdampak tentunya saat ini adalah kehidupan yang berhubungan dengan pangan.
1: Oh iya. Presiden kita ngomongin ketahanan pangan mulu kan.
0: Ketahanan pangan.
1: Kayak itu udah jadi idenya dia dari zaman bahula gitu, sebelum di usia sekarang kayaknya kekeh gitu.
0: Sebelum dua ke Yordan. Jadi intinya ngomongin pertanian itu adalah sesuatu yang pasti akan ada kapanpun ya, karena berhubungan dengan manusia. Dan kalau Anda ingin jadi hero di bidang ini, gampang banget, Anda kuasai ilmunya dengan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Kita cek yuk sama-sama prodinya Ecogeres, ternyata ada 4 dan keseluruhan itu sudah terakreditasi unggul A. Bisa Anda pilih salah satunya, seperti ada agroteknologi, konsentrasinya itu pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wira usaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan. Di prodi ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu juga sudah sesuai banget Ecogeres dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Selanjutnya ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional, penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang keempat ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di pengembangan ekonomi biru, bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal security, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi, profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Seandainya masih kurang informasinya, Ecogeres berkaitan dengan kampus yang satu ini, silahkan bisa dicek di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung tanyakan ke kontak personnya ya, atas nama Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Kuga Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendy Smart pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
6: Music. More fun. 96.9.

0: Benar sekali, kita sudah pegang Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026 ya. Coba kita cek and recheck dari Yuda dulu, Yuda menemukan berita apa di situ?
1: Di sini banyak sekali ada yang protes terkait dengan desil ya. Iya. Jadi ini adalah penentuan desil kesejahteraan warga menjadi sorotan setelah Dinsos atau Dinas Sosial Kota Denpasar menemukan sejumlah data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Warga yang hidup pas-pasan bahkan penyandang disabilitas tercatat dalam desil tinggi sehingga berpotensi tidak mendapatkan bantuan sosial atau bansos. Temuan tersebut muncul saat pelaksanaan pendaftaran aplikasi perlindungan sosial atau perlinsos di Kota Denpasar menemukan warga yang secara kondisi ekonomi dinilai layak mendapatkan bantuan, namun dalam sistem justru tercatat berada di desil 6 atau 7. Dan dikatakan persoalan tersebut diketahui saat petugas melakukan pendataan menerima aduan masyarakat. Banyak katanya, saat perlinsos kami banyak menemukan data yang tidak layak, jadi temuan tidak harusnya mendapatkan bantuan, tapi dia dibilang sebagai positioningnya orang kaya gitu lah, orang berkemampuan bagus. Dia juga menerima pengaduan warga yang sebelumnya tercatat dalam desil 1, namun tiba-tiba berubah menjadi desil 10. Waduh, desil ini akhirnya mendapatkan sejumlah faktor yang kemungkinan mempengaruhi tingginya desil, salah satunya penggunaan listrik 1300 watt maupun kepemilikan aset. Namun indikator tersebut tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi warga secara utuh. Dinsos Denpasar bahkan menemukan sejumlah penyandang disabilitas yang masuk dalam desil tinggi. Kemudian warga merasa data desil kesejahteraannya tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, dapat mengajukan pembaruan data ini melalui misalkan desa kelurahan, sampaikan kondisi ekonomi dan pengaduannya terkini kepada pemerintah desa ataupun kelurahan terkait ya. Kemudian selanjutnya pengaduan berikutnya bisa diteruskan ke Dinsos, pengajuan dari desa kelurahan akan diajukan ke Dinsos untuk diproses, lanjut ke pengusulan ke Kementerian Sosial dan tunggu proses pemutakhiran. Jadi desil ini adalah sebuah pola atau metode statistik untuk membagi data populasi atau masyarakat menjadi 10 kelompok yang sama besar berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan kalau kita lihat kan desilnya ada 1-10 ya. Dan kemarin banyak sekali yang salah desil, dalam artian ini berpengaruh terhadap bantuan-bantuan sosial yang harusnya memang diberikan kepada masyarakat yang sesuai. Yang biasanya kalau gak salah antara desil 1 sampai desil 5. Tapi desil 6-10 ini yang paling, ada 10 paling tinggi. Katanya yang gaji di atas 3 juta itu hitungannya adalah super kaya.
0: Super ya?
1: Super kaya di atas 3 juta. Padahal UMR aja itu mepet-mepet sama 3 juta kan gitu. Dan kemarin kan ada info terbaru juga, kalau saya lihat di media sosial, ada seorang apa istilahnya, supir becak. Itu dia terpaksa tidak bisa menguliahkan anaknya yang harusnya mendapat bantuan. Anaknya sudah daftar, karena sebelumnya dia tercatat di desil rendah, tiba-tiba naik ke desil 10. Supir becak loh itu. Jadi anaknya udah sampai katanya nangis karena dia udah mendaftar, tapi terancam tidak bisa mendapatkan beasiswa karena itu. Karena dianggap mampu gini loh. Jolim ini.
0: Wah, ini kayaknya sistemnya atau gimana ya? Jadi saya juga bingung nih.
1: Iya.
0: Berkaitan dengan perdesilan ini dan keotik ya di masyarakat ya.
1: Bahkan di thread itu kan kemarin sempat gede kan informasi tentang desil ini.
0: Iya.
1: Karena ada orang yang survei, ditanyain dia, ini apa rumah ngontrak, saya ngontrak, punya motor 1, cicilan ada, masuk desilnya desil 10.
0: Okay.
1: Akhirnya banyak nih yang protes di threads kan, bahkan ada sampai membuat jokes lah. Bagi netizen yang desil 10 aja, silakan komen di sini, mohon maaf ya, yang di bawah desil 10 tidak boleh komen, gitu, saking keselnya kan ya. Tapi akhirnya pemerintah mengubah gini ya pembacaan desilnya sekarang. Katanya desil yang kelihatan tuh enggak lagi 6 7 8 9 10 tapi misalkan di antara 6/10 gitu.
0: Oke.
1: Misalkan namanya Joko. Joko masuk di desil 6 sampai 10. Jadi enggak dijelaskan dia di desil berapa gitu.
0: Tapi sama aja enggak sih?
1: Sama aja.
0: Iya kan?
1: Dan kemungkinan itu kan semuanya mengarahnya ke desil yang tinggi-tinggi gitu. Karena kalau kita lihat berarti kalau misalkan desilnya tinggi, intinya masyarakat itu sejahtera gitu katanya. Secara laporan mungkin bagus ya, tetapi secara real ini bahkan Dinsos mengatakan tidak sesuai, tidak sesuai, dan ini harus diperbaharui gitu.
0: Benar-benar. Aduh, di atas

0: Iya, 3 juta lah ya patokannya ya. Orang bilang begitu.
1: Super, di, super kaya.
0: Ya, super kaya.
2: Paling sejahtera. Kata.
0: Paling sejahtera, oke. Padahal harga kebutuhan pokok aja, Yud.
2: Iya.
0: Untuk bulanan aja kita ngos-ngosan dengan biaya 3 juta ini.
2: Dan bagaimana sih kalau misalkan ada koruptor yang mendapatkan duit lebih dari 3 juta?
0: Itu hasil berapa ya?
2: Iya. Kalau kalau kita aja 10, dari 1 per 10 kita 10, dia kayak udah 100 ya mungkin di sini ya.
0: Iya. Astaga. Ya memang benar ini mesti dicek kembali ya, dianalisa kembali, diperbaharui kembali supaya nggak jadi masalah di kemudian hari Elkogers dan
2: udah jadi masalah sih kayak
0: merugikan banyak pihak sih sebenarnya ini ya.
2: Benar banget.
0: Yang harusnya dapat bantuan malah nggak jadi dapat bantuan gitu kan. Oke, beralih ke satu berita lainnya di sini. Di Bangli ya, ternyata ada banyak pengusaha di Bangli yang mengabaikan persetujuan bangunan gedung Kongres. Nah, pelaku usaha di Kabupaten Bangli ini ternyata masih banyak sekali yang mengabaikan persetujuan bangunan gedung atau PBG yang diterbitkan Pemkab Bangli. Penyebabnya sebagian pengusaha merasa telah memiliki legalitas yang kuat dengan mengantongi nomor induk berusaha atau NIB dari pemerintah pusat. Dari sisi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli itu membenarkan fenomena tersebut ya. Dan menurutnya masih banyak pelaku usaha yang menganggap NIB dari sistem online single submission atau OSS itu sudah cukup untuk menjalankan usaha. Padahal masih ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi. Salah satunya PBG ini. Jadi banyak masyarakat yang nggak sadar PBG ini tetap harus diajukan ke daerah, begitu kata beliau ya. Kendati perizinan usaha kini diterbitkan melalui pemerintah pusat, kewajiban memiliki PBG itu tetap berlaku selama bangunan berdiri di wilayah Kabupaten Bangli. Dan beliau berharap pelaku usaha memiliki kesadaran dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Kalau misalnya kita mau saklek ya sebenarnya dari awal bisa kita hentikan, begitu kata beliau.
2: Oke.
0: Tapi kan ini masih kayak dikasih sosialisasi, edukasi kayak gitu. Masih. Ya. Dan dari pihaknya kini menggandeng Satpol PP ya untuk memperketat pengawasan sebagai tindak lanjut pelaku usaha yang tidak mengindahkan pemanggilan dan peringatan itu dapat dikenai tindakan tegas berupa penghentian operasional hingga penyegelan ya. Dan tidak berhenti di situ, beliau juga mengatakan pihaknya akan memperluas cakupan pengawasan dengan mencari potensi kebocoran PAD atau pendapatan asli daerah lainnya. Tidak hanya terkait bangunan tanpa PBG saja, jadi pelaku usaha pariwisata, restoran, dan reklame itu juga didorong segera memiliki nomor pokok wajib pajak daerah atau NPWPD agar kewajiban pajaknya dapat terdata.
2: Nah ini bagus ya, karena kalau kita memang sering merasa, ya jadi itu kan kayak yang paling benar ya. Tapi memang ada aturan-aturan yang harus diikuti, misalkan bagi para pengusaha ini untuk membuat sesuatu. Ini di Bangli berarti ya?
0: Iya di Bangli.
2: Oke. Ya semoga aja semua mengikuti aturan, tidak hanya bagi masyarakat tapi siapapun yang punya kebutuhan di sana ya.
0: Iya. Itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini untuk Anda Kogers.
2: Jadi kalau mau tahu berita lainnya langsung saja dengarkan Berisik. Berita asik di Elko Cafe Morning dan juga Beautiful Sunday.